0: juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
1: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
7: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
6: Iya. Apa benar Pak?
7: Pak, Bapak kenapa naruh? Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
6: Iya Pak.
7: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
6: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
9: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
9: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sahapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
10: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
9: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
11: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi sampai yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
9: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
12: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
13: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
14: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata. Tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat

petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat

0: kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
2: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
3: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
1: Waduh, jadi gimana yang aman?
3: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
3: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
4: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
5: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Asal ini persatuan dari Matam, channel informasi dan inspirasi pendengar di informasi dan juga opini publik. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin update informasi kepada kami untuk informasi traffic ya, atau juga laporan pandangan mata Anda, silakan bergabung sama kami di line telepon 463-51-7211 dari Batam. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, pendengar di Pro 3 ada beberapa informasi yang diupdate kepada kita dan bersama Zaini, di mana Wakil Menteri Sosial atau Mensos Agus Jabo Priyono baru bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin, dan pertemuan tersebut membahas terkait tentang penanganan bencana, pengembangan sekolah rakyat, serta program permakanan bagi lanjut usia dan juga penyandang disabilitas. Dalam pembahasan penanganan bencana, Agus Jabo juga menyampaikan bahwa perlunya penguatan kesiapan logistik dan juga dukungan anggaran. Dan menurutnya dukungan tersebut diperlukan agar Kementerian Sosial dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat ketika terjadi nantinya bencana. Nah, untuk Anda pendengar yang memberikan komentar atau ingin menyampaikan update informasi kepada kami, silakan di telepon kami dapat 63351 atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam di 0811 778 1051. Saya akan update informasi aktual yang ada di Kota Batam, pendengar, yang saya kutip dari beberapa media lokal yang ada di Kota Batam, di antaranya terkait tentang untuk informasi dari Kepri ya, salah satunya di Bintan yang ada 88 hotspot terdeteksi di Pulau Bintan ini. Ada hotspot titik panas di sana selama Agustus 2026. Kemudian juga kita akan update untuk informasi terkait tentang ya untuk kelompok tani, ya ini masih bicara tentang karhutla. Kalau tadi di Bintan, di Batam, jadi para kelompok tani ini di kota Batam, mereka mengatakan akan menjadi garda awal untuk jaga karhutla di kota Batam. Karena memang kalau cuaca panas gini, walaupun kemarin sudah turun hujan ya, lumayan untuk membasahi lah ilalang-ilalang dan juga rumput-rumput yang kering, supaya tidak gampang kebakar. Nah, terkadang kebakaran mendengar ada hal-hal yang sepele gitu ya. Dan juga pelanggaran juga sih sebenarnya ya, saat merokok berkendara. Ini saya kalau saya pergi berkendara, itu masih sering saya lihat tuh, naik sepeda motor, naik mobil, masih merokok. Dan yang pasti puntung rokoknya nggak mungkin dong mereka kantongin gitu ya, sampai di tujuan mereka. Pasti dibuang tuh di pinggir jalan. Nah, itu yang sangat mengkhawatirkan tuh. Sudah melanggar lalu lintas, membuang sampah sembarangan, dapat menyebabkan kebakaran apabila melewati area-area yang banyak ilalangnya. Nah, jadi hati-hati nih yang seperti ini. Jadi kita kawal bersama nih pendengar, apabila terjadi atau ada Anda melihat ada perilaku yang seperti itu di jalan, untuk saling mengingatkan sesama ya. Dan untuk kondisi di Jakarta tadi sempat dikomentari oleh salah satu pendengar kita, ada Pak Prabu. Mudah-mudahan yang mengatakan demo yang ada di kota di Jakarta berjalan dengan tertib dan juga aman. Dan ini memang jadi konsentrasi nasional nih jadinya ya, karena sudah digandikan mereka di tanggal ini 27 Agustus dari pagi sampai malam.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali mendengar kami berikan Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari beberapa media lokal dan juga tentunya dari rri.co.id. Upaya pencegahan kebakaran hutan atau karhutlah di Batam tidak cukup hanya mengandalkan petugas saja. Masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam mendeteksi sekaligus juga mencegah munculnya api sejak dini. Salah satu kelompok tani hutan Mata Kucing Lestari di kawasan Mata Kucing, RT 5 RW 15 Kelurahan Giwing Kecamatan Batu Aji. Kelompok ini menjadi salah satu pihak yang mendapatkan edukasi mengenai tentang pentingnya menjaga kawasan hutan dari potensi kebakaran. Jajaran Polsek Batu Aji melalui Babin Kaptipnas Kelurahan Giwing menyambangi kelompok tersebut. Selain mempererat komunikasi dengan masyarakat, kegiatan juga dimanfaatkan untuk mengingatkan warga mengenai tentang berbagai aktivitas yang berpotensi memicu karhutlah. Pelanggan air Batam Hilir di sejumlah wilayah diminta bersiap menghadapi gangguan pasokan air minum. Gangguan tersebut terjadi akibat pekerjaan penyambungan pipa dan pemasangan kontrol valve di jalur Nagoya, Lubuk Baja. Air Batam Hilir menginformasikan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis 27 Agustus pada pukul 21 sampai dengan 3 dini hari. Selama pekerjaan berlangsung, pelayanan suplai air minum diperkirakan mengalami gangguan. Kondisi yang terjadi berupa air kecil hingga air berhenti sementara. Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi di wilayah Baloi, Benuin, Windsor, Pasar Angkasa, Tanjung Uma, Nagoya, Jodo, dan sekitarnya. Informasi terakhir, pendengar. Sebanyak 88 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Bintan selama Agustus 2026. Mayoritas diisi titik panas tersebut berada di Kabupaten Bintan, sedangkan 6 titik lainnya berada di wilayah Kota Tanjung Pinang. Data tersebut dicatat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Raja Haji Visabilillah atau RHF, Tanjung Pinang. Jumlah titik panas itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Stasiun Meteorologi RHF Tanjung Pinang, Ahmad Kosasi, mengatakan bahwa puluhan hotspot tersebut terdeteksi melalui sensor VVRS dan juga MODIS pada satelit Polar NOAA-20, SNPP Terra dan juga satelit Aqua. Demikian peringatan Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan program Batam Menyapa untuk Anda. Dan tentunya kita akan membuka semua interaktif kami baik telepon dan juga di WhatsApp Prosatu RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah pembayar yang pajak di periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Wajib pajak yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Mas Adi, Prof. dari Ribeto, beringar kita update sedikit beberapa informasi untuk Anda. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung sama kami dalam telepon atau WhatsApp untuk memberikan komentar dan juga untuk informasi dari lokasi Anda. Nah, terkait tentang dugaan penipuan dan juga penggelapan dalam transaksi jual-beli rumah yang melibatkan MDF yang juga rekannya, akhirnya berakhir damai, pendengar. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan setelah kerugian korban sebesar 52 juta rupiah dikembalikan secara seluruhnya. Sebelumnya, berkas perkara yang ditangani Polsek Seguling tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari Batam, dan kuasa hukum korban yaitu Ferry Hulu mengatakan perdamaian dilakukan setelah pihak terduga pelaku mengakui kesalahan dan juga bertanggung jawab dengan pengembalian seluruh kerugian korban. Dan menurut Ferry, uang sebesar 52 juta itu sebelumnya diserahkan korban setelah dikembalikan secara keseluruhan. Dan sementara untuk informasi dari Kanit Reskrim Polsek Saguling untuk Aris membenarkan perkara tersebut telah diselesaikan melalui jalur restoratif justice, dan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Dan kasus tersebut bermula ketika MDF bersama rekannya menawarkan sebuah rumah yang berada di kompleks perumahan Citra Laguna, Citra Laguna 1 di blok B2 nomor 22 Tembesi, dan korban inisial SIIN, perempuan berusia 64 tahun. Korban kemudian menyerahkan uang sebesar 52 juta kepada para terlapor sebagai pembayaran rumah tersebut. Namun setelah uang diterima, uang yang telah diperjualbelikan kepada korban itu disebut kembali dijual oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dari korban tersebut. Nah, ini menjadi pelajaran juga nih buat para marketing dan juga untuk para buyer, ya para pembeli, supaya tetap hati-hati nih saat membeli rumah, ya. Dan miskomunikasi tampaknya terjadi antara marketing ini, yang akhirnya rumah yang telah dijual lagi sama pihak lain. Nah, untuk itu pendengar harus hati-hati dan cross check lagi, apalagi membelikan aset tidak berjalan, ya, aset yang cukup besar, rumah, harus di papernya harus diperhatikan semua, dan juga terkait tentang penjualannya juga harus diketahui. Nah, ini merupakan kasus yang minggu lalu, ya, cukup heboh di Batam karena tidak diduga nenek 64 tahun bisa menjadi korban dari salah satu marketing perumahan yang ada di kota Batam. Dan mereka sudah damai, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat semuanya. Nah, terkait tentang penyambungan pipa di jalur Nagoya Lubuk Baja sendiri, pendengar, seperti yang kita sampaikan tadi, ada beberapa lokasi yang akan mengalami air mengecil atau bahkan terhenti pada malam hari ini, di Kamis 21 atau di jam 9 malam sampai dengan jam 3 subuh. Termasuk juga kemarin, ya, di tanggal 25, itu juga di jam yang sama, tanggal di jam 9 malam sampai dengan 3 subuh. Dan ini memang sedang dilakukan pengerjaan. Apabila Anda melalui jalan-jalan yang ada di daerah Bengkong, daerah Lubuk Baja, memang di sana banyak para petugas Air Batam Hilir sedang melakukan pemasangan pipa air. Kita dukung supaya pekerjaan mereka cepat selesai, ya, supaya air tetap mengalir di wilayah kota Batam. Namun untuk Anda yang memberikan komentar bagaimana performa yang telah dilakukan oleh Batam Hilir selama ini di kota Batam, silakan hubungi kami di telepon di 46351 atau di WhatsApp Pro 1 RRD Batam. Terima kasih untuk Ibu Monik yang sudah bergabung pada pagi hari ini, Tanjung Uma, yang menyampaikan cuaca di daerah mereka ini cerah, ya, walaupun memang seperti yang disampaikan tadi, untuk dua wilayah kecamatan di kota Batam di prediksi oleh BMKG akan mengalami hujan ringan, yaitu di wilayah Lubuk Baja dan juga di daerah Sekupang. Sementara kecamatan lainnya diperkirakan hari ini akan mengalami cuaca cerah dan juga cuaca berawan.

0: Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Muhammad Hatta.
1: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.
2: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Peringatan, Anda masih ingat gak ada jokes yang lucu sekali beberapa tahun yang lalu di Capri ya, bukannya di Batam aja, kapling laut. Dan itu memang nyata, salah satu kasus yang paling viral waktu itu tuh di Karimun. Jadi ada para nelayan kaget gitu pas mereka melaut itu, loh kok ada patok-patoknya semua di sini di laut gitu ya. Dan waktu itu kabarnya ada reklama, akan ada reklamasi sana, dan belum reklamasi udah ada patoknya, dan keluarlah istilah kapling laut. Nah ternyata itu juga ada di Batam. Nah ini lagi viral juga itu, bicara terkait kapling laut di Batam ini, akhirnya PP Batam akan melakukan penelusuran siapa penguasa dari kapling laut ini. PP Batam mulai menelusuri pihak-pihak yang memiliki atau menguasai kapling laut di Batam. Pendataan dilakukan menyusul evaluasi terhadap alokasi ruang laut yang diterbitkan pada periode sebelumnya. Direktur Pengelola Lahan BP Batam, Harlas Buana, mengatakan pendataan terdapat perusahaan pemegang alokasi kapling laut masih berlangsung, dan verifikasi dilakukan untuk memastikan status lokasi serta pihak yang menguasai kawasan-kawasan tersebut. Persoalan kapling laut ini tidak hanya terkaitan dengan administrasi aset dan juga pemanfaatan ruang. Penguasa kawasan perairan juga bersinggungan dengan kepentingan publik ruang tangkap nelayan, lingkungan pesisir, hingga legalitas kegiatan reklamasi. Nah ini memang tentunya menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Memang Batam ini 96%-nya itu lautan, dan daratannya hanya sekian persen saja. Sangat luas. Jadi bukan berarti laut harus kita kaplingin juga nih. Bicara terkait tentang regulasi dan juga apa yang harus dilengkapi dalam aturan bernegara. Nah, ini sebagai pengalaman pribadi ya, dan teman-teman juga yang suka mancing gitu ya di Kota Batam. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mancing yang di daerah Piayu, saya sendiri nanya, dulu ikan di sini banyak loh Mas katanya. Tapi ya semenjak ini rara kemasi dan macam-macam, ya di dalamnya akhirnya lumpur. Jadi karang-karang tempat ikan-ikan itu beranak pinak, berkembang biak, itu nggak ada. Jadi mereka cari tempat lain gitu. Jadi yang biasanya di pinggir-pinggir tepi laut itu mancing di sana, ikan-ikannya lumayan dan besar-besar dapat, tapi sekarang ini udah nggak seperti itu lagi. Sekarang susah sekali untuk dapatnya karena lumpur di bawah itu. Jadi ikan untuk beranak pinak itu nggak ada. Jadi susah. Nah itu salah satu testimoni kecil dari mereka ya. Itu masih orang-orang yang cuma sekedar mengisi waktu mancing pinggiran pantai. Ini belum lagi para nelayan yang mereka juga memang secara belak-belakan mengeluhkan terkait tentang aktivitas laut yang saat ini sering melakukan pencemaran dan juga perubahan alih fungsinya. Terkait tentang kapling ini, BP Batam tampak serius akan menelusuri pihak-pihak mana saja nih yang menguasai kapling laut yang ada di Batam ini. Nah, untuk Anda yang ingin memberikan komentar, silakan di line telepon kami di 46351 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
2: Ya udah.
1: Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @kemenkeu.ri. Suara Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sariwa dalam konten tersebut hasil rekayasa artificial intelligence atau AI, Kemenko telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Dengan adanya cek faktanya peringkat dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ya hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disdukcapil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya, dalam Batam siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti yang sudah kita tahu ya, terjadi banjir bandang di Nepal yang menewaskan puluhan orang. Banjir bandang melanda wilayah Nepal dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Tim penyelamat terus melakukan pencarian setelah sedikitnya 72 jenazah ditemukan dari kawasan terdampak. Banjir terjadi di kawasan sungai Bote Koshi, wilayah perbatasan Nepal-Tibet pada Rabu 26 Agustus. Bencana tersebut membawa material lumpur, batu, dan puing dalam jumlah besar hingga merusak pemukiman serta infrastruktur di sejumlah lokasi. Laporan awal menyebut 72 orang telah ditemukan meninggal dunia, sementara ratusan lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Puluhan korban luka juga telah mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Tim gabungan masih menyisir wilayah terdampak untuk mencari korban yang kemungkinan tertimbun material banjir maupun terseret arus. Operasi pencarian menjadi tantangan karena kondisi medan yang sulit. Sejumlah jalan dan jembatan rusak sehingga akses menuju lokasi bencana terhambat. Selain warga setempat, sejumlah wisatawan asing juga dilaporkan hilang. Mereka berasal dari beberapa negara termasuk India, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Malaysia, Belanda, dan Afrika Selatan. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur penting menuju sejumlah lokasi wisata dan tempat ziarah di Himalaya. Kondisi itu membuat jumlah orang yang berada di wilayah terdampak cukup besar. Sejumlah laporan menyebut banjir dahsyat tersebut kemungkinan berkaitan dengan longsoran atau runtuhan gletser di kawasan pegunungan Himalaya. Citra satelit menunjukkan bagian gletser di ketinggian sekitar 5.200 meter runtuh dan material es serta batu meluncur ke lembah. Material tersebut kemudian memicu gelombang besar yang membawa lumpur dan bebatuan ke kawasan di bawahnya. Gempa berkekuatan sekitar 4,4 magnitudo juga dilaporkan terjadi sebelum bencana. Namun, penyebab pasti banjir masih terus diteliti oleh para ahli.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Cemize de hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai kurang telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe jadi bintang hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lukas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian melalui VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, pertandingan pertama di Bernabeu, tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
2: Bernabeu. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Felix Rindu Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
2: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena nih pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson. Menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa. Namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awal informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh I-League dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang diskus di antaranya empat yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di group stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai kali nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa sih? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi seperti itu, ya kan, tidak jadi 34 besar juga.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan kembali gitu, jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudu.

Dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: lari gini sama Muharrem. Itulah suruh ngaji tanda suruh sekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32, adalah sebuah kawasan yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Berbicara tentang seni budaya, Provinsi Kepulauan Riau adalah gudangnya. Berbagai macam jenis seni budaya ada di Kepulauan Riau. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lalu Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau ini dahulunya lebih dikenal dengan sebutan Riau. Bersama dengan kawasan Malaysia Johor sampai abad ke-19 menjadi kerajaan bersama yang dikenal dengan sebutan Johor Riau. Kemudian ditambah juga dengan pengaruh Inggris Belanda yang ikut campur, yang akhirnya kerajaan Johor dan Riau berpisah dengan sultannya masing-masing.

pergi ke Nongsa membeli kelapa. Singgah sebentar di tepi pantai. Kami siang menyapa kita. Semoga ceria sepanjang hari. Ewa. Pergi berlayar ke Pulau Abang. Angin sepoi membawa berita. Salam hangat untuk yang mendengar. Semoga sehat dan bahagia. Ewa. Buah rambai dibawa ke pasar. Singgah sebentar membeli selasi. Kalau Pro 1 terus terdengar, jangan lupa kirim salam dan kasih. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi.

63351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Dari Daik pergi ke Sugi, tak ada perayu payah berenang. Orang yang baik selalu berbudi, itulah yang selalu dikenang orang. Ewa. Pantun kedua. Baik-baik naik perahu, jangan sampai campak ke laut. Orang yang baik teringat selalu, namanya selalu disebut-sebut. Ewa.

0: Kemudian Mama Lina hadir juga membawa dua pantun ini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Sungai Upih parit kamiko, tempat kita tinggal di sana. Kalaulah letih dengarlah radio, berkirim salam lewat udara. Ewa. Di tepi danau terlihat hutan, naik tenggiri di akhir pekan. Marilah dengarkan RRI Batam, bila sendiri tak terasa bosan. Ewa. Mama Lina request lagu Cekmat Mau Kawin Lagi Anita Sarawak. Sudah saya putarkan ya tadi Mama Lina. Kemudian Nek Kembar hadir. Ini pantunnya spesial buat Bu Asri yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun Bu Asri. Semoga selalu sehat dan bahagia ya Bu Asri. Baik, akan saya bacakan ya pendengar ya. Ini ada 4 pantun dari Nek Kembar. Pantun yang pertama. Hari Minggu bermain layang-layang. Layangnya tinggi, ditarik dan diulur. Pantun ini buat kakakku Ibu Sri tersayang. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Pantun kedua, membuat santan kelapa diperah. Santan dimasak sampai mendidih. Jangan disebut butik darah. Kami yang buta merasa bersedih. Ewa. Pantun selanjutnya, memancing ikan gunakan sampan. Sampan menuju tak tentu haluan. Hati-hatilah dengan ucapan, bisa menyinggung perasaan. Betul. Pantun terakhir dari Nek Kembar. Ke pasar membeli ikan pelate. Lama dibiar jadi tak tahan. Kami tahu mata kami buta. Itu semua kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Pak Zaini, Mama Lina dan juga Nek Kembar yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jam hebohkan.
0: Jam hebohkan.
1: Bersama DJ Natasha Sabira. Ciri khasnya Ewa.
0: Ini dengan Kak Monik nih.
1: Iya dong, ini Kak Monik loh.
0: Langsung penelpon pertama ini ya.
1: Oh iya ya, alhamdulillah. Betul, tadi pantunnya Nek Kembar bagus sekali. Saya terharu. Iya, makanya

0: jangan menyindir orang gitu, nggak boleh. Terus pantunnya Pak Zoe ini bagus sekali.
1: Bagus sekali.
0: Oke ini pantun nih, minta lagu lah kesukaan pertama kesukaannya abang kuka cemisam pemuda India, denyutan hati ya.
1: Denyutan hati, oke.
0: Monik juga mengucapkan selamat ulang tahun buatnya Bu Asriku ya, semoga panjang umur sehat selalu ya Bu.
1: Amin.
0: Sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu, amin ya Allah. Ini pantun ke
1: sila Kak Monik.
0: Gatel. Apa ya? Barusan tadi aku anu lihat dia. Oh, kayak mana ya? Gini jalan, enggak apa-apa. Jalan-jalan ke tepi pantai.
1: Ewa.
0: jangan lupa membeli mangga. DJ Natasha ya, baik dan pandai. Suaranya merdu di telinga Ewa.
1: Amin.
0: Tak nyambung, biarin aja lah. Yang penting pantun kan.
1: Asik-asik aja ini Kak kita.
0: Ya betul itu. Berlayar jauh membawa sauh. Ombak besar datang menerjang. Jiwa pemuda teguh dan tangguh.
1: Betul.
0: Semangat juang takkan pernah hilang.
1: Ewa.
0: Satu lagi ya DJ.
1: Satu lagi
0: masak nih ya.
1: Lagi masak.
0: Iya dong. Biasa masak udang, masak titik-titik dan semuanya.
1: Aduh sedapnya.
0: Iya lah. Ada DJ di sini. Oke. Bunga melati harum mewangi.
1: Ewa.
0: Tumbuh-tumbuh di tepi taman. Hati abang tulus dan suci bagi lentera di dalam zaman.
1: Ewa.
0: Jangan lupa ya spesial untuk abangku ya. Oke Kak Tengsam pemuda India, sukses selalu ya Kak Tembo. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jom hebohkan bersama Tasya Syafira.
1: Jom hebohkan dengan abang siapa ini?
2: Dengan Putra Ransang, Tasya.
1: Dengan Bang Putra. Apa kabarnya Tasha, Bang Putra
2: kabar
1: ini?
2: Kabar baik, Tasya sendiri gimana?
1: Alhamdulillah, Tasya juga baik.
2: Sebelum berpantun minta lagu kayaknya, Dek.
1: Mau lagu apa?
2: Lagu ini, lagu Kalau Sayang Apa Tandanya, lagu peminatnya Kapten Sam Muda India ya.
1: Kalau Sayang Apa Tandanya?
2: Iya. Yeah.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan Kapten Sam sehat selalu.
1: Amin.
2: Banyak umur murah rezekinya, dilancar segala urusannya. Juga buat adik Kumone. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Dipanjang umur murah rezeki, mungkin besok beliau mungkin ulang tahun ya. Selamat berulang tahun ya.
1: Kak Monik besok bang. Kak Monik besok ulang tahun.
2: Insya Allah katanya gitu, gitu ya. Kalau tadi kan Lung Asri juga ya, Bu Lung Asri hari ini ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya, Bu Lung Asri ya.
1: Selamat ulang tahun, amin.
2: Juga buat Monik ya. Kita lupa juga buat abangku, Bang Mustafa, mudah-mudahan panjang umur. Jadi pantun ya.
1: Ada berapa pantun ini, Bang Putra?
2: Ada salah nih tiga mungkin ya, coba ya.
1: Sila.
2: Pertama buat Kapten Sam ya.
1: Pertama buat Kapten
2: Sam. Saya pergi ke Batam.
1: Ewa.
2: Dibawa Pak Anjam mengalir sumur sambil bilarah ibu kakinya. Ucapkan kepada Kapten Sam semoga panjang umur dan murah rezeki.
1: Amin.
2: Satu lagi buat Monik ya.
1: Buat Kak Monik.
2: Sayang Cik Budi bersama Cik Nani pergi ke Daik. Dibawa Cik Milah ke Pulau Palas. Budi Monik terlalu baik, hanya Allah yang membalas.
1: Betul.
2: Juga buat abangku, Ibu Sapa, kena adik belum sempat ngarang pantun, besok lah nanti ya bang ya.
1: Oke, besok.
2: Juga buat apa ibu ini, ibu nenek kembar dan nenek karim semuanya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami.

Pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi. Untuk itu kita break dulu ya pendengar ya. Nanti setelah lintas informasi baru akan kami putarkan lagu request dari Kak Monik dan juga Bang Putra Rangsang. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Nepal dan Cina mencapai 160 orang. Ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah bencana menerjang kawasan pegunungan Nepal. Kepolisian dan otoritas pariwisata setempat melaporkan dari 384 orang yang masih hilang, sebanyak 290 diantaranya merupakan wisatawan asing. Mereka berasal dari India, Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat. Banjir bandang terjadi setelah sungai Botekoshi di Rasuwa, wilayah pegunungan Nepal, tiba-tiba meluap. Derasnya aliran menghancurkan sejumlah rumah dan bangunan, termasuk sebuah pembangkit listrik tenaga air. Informasi selanjutnya, pendengar, tongkang bermuatan batu bara terpaksa dikandaskan di perairan Pulau Dedap, Kepulauan Riau atau Kepri setelah mengalami kemiringan saat berlayar menuju Batam. Langkah itu dilakukan untuk mencegah tongkang tenggelam di tengah laut. Tongkang CSF2701 yang dipandu tugboat atau TB Putra Batang hari tersebut sebelumnya berlayar dari Jambi menuju Kabil, Batam. Insiden terjadi pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat lalu. PLT Kepala Pangkalan PLP Tanjung Uban, Sanggam Simanjuntak, mengatakan insiden pertama kali diketahui oleh perwira jaga. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Nahkoda untuk dilakukan pemeriksaan. Informasi terakhir, pendengar, proyek rekonstruksi Jalan Gajah Mada Batam belum juga rampung. Ruas di segmen Short Link Universitas Internasional Batam atau UIB masih ditutup pagar seng biru hingga Kamis 27 Agustus 2026 pagi. Ironisnya, di tengah akses jalan yang masih ditutup, aktivitas pekerja proyek justru tidak terlihat. Kondisi tersebut membuat pengendara mencari jalur alternatif sendiri. Sejumlah sepeda motor hingga mobil terlihat melintasi trotoar dari arah depan perumahan Sandona menuju kawasan UIB. Trotoar yang semestinya menjadi ruang bagi pejalan kaki berubah fungsi menjadi jalur kendaraan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam siang ini.

Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, orang yang pintar membaca Al-Quran akan tinggal bersama Jibril. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sekarang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata Bepom, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar Bepomnya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata Bepom aja deh.
2: Ya, kata Bepom. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata Bepom.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai Pom di Batam.

Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar, dan kami masih menerima request lagu Melayu-Melayu favorit Anda, dan juga masih menerima pantun kreatif yang bisa pendengar kirimkan ke line telepon kami 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu beberapa pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Tokci yang punya dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Jauh di mata, dekat di hati. Anak daik memancing ikan. Dapat seekor ikanlah keli. Jauh di mata, dekat di hati. Anak daik memancing ikan. Dapat seekor ikanlah keli. Ini seperti apa ya? Kemudian pantun yang kedua dari Tokci. Jauh di mata, di hati jangan. Suaramu selalu menggoda hati. Jalan-jalan ke kota Paris. Lihat rumah banyak berbaris-baris. Ewa.

Kemudian Kak Sumarlina hadir. Ada dua pantun ini ya pendengar ya, dari Kak Sumarlina. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Ke Jakarta naik kereta, duduk nyaman di samping jendela. Bukan karena paras dan harta, tapi karena tulusnya cinta dalam hati. Ewa. Beli kain berwarna biru, kain dijahit menjadi baju. Jangan pernah ragukan aku, hanya namamu di hatiku selalu. Ewa. Kak Sumarlina request lagu Perceraian Lara dari Inpang ya. Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Sumarlina. Kemudian Kak Nurida hadir. Ada dua pantun ini ya pendengar ya. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Padang luas terbentang, tempat melintas kawanan kuda. 100 tahun yang akan datang, kita semua telah tiada. Pohon gaharu tumbuh meninggi, hijau rumbun di hutan rimba. Kendaraan baru yang kita beli akan hancur dimakan masa. Kemudian Kak Nurida request lagu Surat Merah dari Asmidar. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Nurida. Kemudian Bang Randy Hasram hadir. Naik unta pergi ke Kenya, mampir ke Jakarta membeli jenang. Gembira itu tak baik jadinya, kalau melihat orang berduka hati kita jadi senang. Betul. Kemudian Bang Randy request lagu Tembang Pusara di Lebih Raya dari grup Eka Matra. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Bang Randy.

0: Baik pendengar, kita langsung angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Mus ini ya?
1: Batang matisa menjalak di pokok kemiri.
0: Ewa.
1: Ada atasa di RRI.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat, Pak Mus.
2: Kami-kami sugeng siang ya.
0: Sugeng siang.
2: Pantun sikit ya.
0: Ada berapa pantun nih?
2: Berapa dengar aja ya. Tapi nanti ada kasih waktu sikit ya, ada waktu sikit ya. Langit, bumi, beserta alam seisinya ciptakan oleh Allah.
0: Betul.
2: Segenap alam memuji kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mesti ada sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bulan Maulud, bulan Nabi, bulan suci, mulia dan berkah.
0: Betul.
2: Yang memberi, mengasihi, berinfak dan bersedekah, dilipatkan gandanya rezekinya, hartanya, dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani selalu seluruh keluarganya oleh Allah, seperti Kak Siti dan Kak Temsam Kumar. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Itu pantun sikit ya. Pantun kedua, agak panjang ya.
0: Pantun kedua.
2: Pantun kedua apa ya? Di malam hari ayam pada sibuk. Tengah-tengah dini, kadang karena di malam dini hari langit awan kelabu, hujan mulai turun, hujan turun lebat. Ulang ya.
0: Ulang.
2: Kenapa ayam di tengah malam?
0: Kenapa?
2: Ribut. Kenapa tengah malam ayam sibuk? Di tengah dini hari, di tengah malam dini hari, langit awan kelabu, hujan turun lebat. Turun lebat ya. Kenapa di malam ayam berkuku? Karena melihat kambing pandai berguru silat. Kasih ayam.
0: Jadinya kambing atau ayam ini Pak Mus?
2: Iya, kambing bersilat deh, bembek deh kan. Ada sibil bersilat dari ayam deh kan. Ini sikit lagi ya. Semua ciptaan, ini kata-kata dia ya. Semua ciptaan Tuhan di alam sekitar ini, saudaraku, saudariku, baik tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sempurna, ada yang tak sempurna, ya. Jadi saya sebagai seorang tabib defabel tunanetra, penyakit dalam dan luar, menyampaikan kalau kita menghina sesama makhluk ciptaan Allah Allah wa'alam, nanti suatu saat kita berpada kepada kita sendiri. Ingat, kun payakun, barang siapa menghina ciptaan makhluk Allah, baik hewan, tumbuh-tumbuhan atau manusia, berpulang pada dia suatu saat nanti. Saya katakan kun payakun, maka jadilah, berpada-padalah kita. Amin. Itu ya. Nah, ipan siapa tunin?
0: Lagunya?
2: Lagunya ya. Lagunya Suara Hati oleh DJ D ya.
0: Oh sudah suara itu hati. Sudah Pak Mus di request oleh Kak Monik.
2: Sudah nyetan hati. Suara Hati.
0: Oh Suara Hati.
2: DJ D.
0: DJ D lagi.
2: Dia Suara Hati, judulnya Suara Hati ada.
0: Suara Hati ya. Tak ada nih Bang. Suara Hati DJ Dev juga.
2: Iya ya, ada tak? Ada tuh Suara Hati, dia kan ada di Nyutan Hati dan Suara Hati.
0: Oh, dari Ida Laila bukan?
2: Dari Ida Laila? Ah, boleh-boleh juga lah, penting buat suara hati judulnya.
0: Suara hati ya. Ah, pokoknya menyuarakan isi hati ini Pak Mus ya.
2: Jadi kita sama makhluk kalau menghina berpada-pada lah kepada pulang pada orang yang suka menghina tu di atas itu orang tu tidak nak sekolah, tak beda ada agama. Mungkin ke sekolah di hutan berguru sama karena itulah makanya suka menghina orang. Jadi dihina orang, orang itu semua kena. Itu bekas kaki putus ke, tangan putus ke, terjabit daripada tunanetra macam saya. Berarti dia menghina ciptaan Allah. Berarti orang tu tak pernah sekolah. Sekolah pun tinggi kali pun di hutan. Itu tengah itu akibatnya tu, mulutnya, lidahnya tu yang berbisa. Itulah dia kata saya. Mudah-mudahan kalau kutala kutanam melati, kutanam bila pokok mengkudu, tomato dan daun sirih. Ucapan barakah, saya terima kasih, thank you, arigato, kamsia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Comel QQ.
0: Iya, Kak Sarinah QQ.
1: Apa kabar sayang Q?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah wasipurina. Kalau tasa QQ baik-baik ya comelnya. Pantun kita hari ini ya comel ya.
0: Ada berapa nih pantunnya?
1: Adela
0: pokoknya ya.
1: Pokoknya kata orang Melayu, walaupun jatuh untung tak berdarah. Mau berdarah sakit kepala lutut, untung tak berdarah. Gitu juga adalah. Nak ke mana? Tak ada. Berdarah ada tujuan kan? Itulah khas Melayu. Pantun tasa kiu-kiu.
0: Sila pantunnya.
1: Yeah. Sebelum pantun tak keputus ini lah sayang, nggak lagunya sayang?
0: Mau lagu apa?
1: Lagu dia dari Syarifah Aini, bunga apa itu? Bunga Tanjung ya?
0: Bunga apa ya?
1: Ada tak Syarifah Aini?
0: Bunga Tanjung.
1: Ada?
0: Ada.
1: Bunga Tanjung. Sebab okay. Arif melangkah sana lupa Bunga Tanjung. Kan dibilang bunga apa itu tak tahu. Pantunnya tak saya.
0: Pantunnya.
1: Banyak apa minyak zaitun di atas tapas.
0: Ewah.
1: Tapas rusak karena diremas. Sopan santun janganlah dilepas ya Tasya. Itulah itulah kekayaan apa nih yang indah seperti emas.
0: Ewah.
1: Bunga melati indahnya Mekah. Tumbuh indah di batu kelapa. Kemana kaki hendak melangkah ya comel ya. Budi mulia jangan dilupa.
0: Betul.
1: InsyaAllah iya. Datuk Hang Tua gagah perkasa. Diangkat raja menjadi Laksmana. Budi mulia tak akan dilupa. Tetap dikenang sepanjang masa.
0: Ewah.
1: Sarina. Nyambung ta?
0: Nyambung.
1: Alhamdulillah. Satu lagi yang terakhir sayangnya.
0: Pantun terakhir.
1: Takut patuhan nak masuk dia banyak juga kan pantun kan. Tidak terlalu patuhan.
0: Amin.
1: Pasang pelita di waktu malam.
0: Ewah.
1: Pelita bertumbuh si minyak tanah. Kalau diingat masa yang silam. Hati pilu terasa gelisah.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Pantun je lah sayang je. Buat Tasa yang comel, cantik, manis, lembut itu. Terima kasih. Semoga sehat selalu sayang je. Semangat tetap jalan ke tugas sayangnya.
0: Baik.
1: Terima kasih Tasa kiu-kiu comel yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Angkat satu penelpon lagi pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya.
0: Iya, last minute sekali nih ya.
1: Iya, itulah dibilang Kak Sarina. Tasya, apa katanya, comel, cantik, lelembut.
0: Lelembut, lelembut apa nih lelembut?
1: Lelembut hantu. Ada sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Sarina mau ulang tahun lah Tasya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kapan tuh bang?
1: Bulan 9 dia, bulan depan mungkin bulan. Sekitar seminggu lagi lah. Kalau Kak Sarina tuh kalau ulang tahun udah jangan ditanya lagi, artis dia manggil dia tuh.
0: Aduh, artisnya siapa nih? Bang Prabu?
1: Bukan.
0: Siapa
1: Tasya,
0: dong?
1: Tasya Sapira.
0: Aduh, artis dari mana nih?
1: Ya, artis dari hatiku lah, Tasya. Kata hatiku, kata Kak Sarina kan. Tapi yang benar kok, Kak Sarina dia bulan besok dia, awal-awal tuh. Makanya, jadi kalau Kak Sarina tuh ulang tahun dia pinter, Tasya.
0: Kenapa tuh?
1: Di saat orang udah pada gajian. Kalau yang akhir-akhir hari-hari akhir itu kan tanggal tua ya?
0: Tanggal tua.
1: Itu jarang yang datang Tasya. Biasanya kalau yang awal-awal awal bulan kan orang kan udah gajian Tasya.
0: Betul betul.
1: Iya, makanya Kak Sarina tuh kalau ulang tahun kadonya banyak tuh Tasya.
0: Aduh.
1: Bukan dolar lagi dia.
0: Apa tuh?
1: Duit kerikan. Oh, Kak Sarina langsung miskol dia. Aduh, pantennya nih.
0: Ada berapa nih?
1: Spesial buat Cigu Norma ya. Cigu Norma belum masuk ya?
0: Belum.
1: Iya, kemarin dia curhat panjang lebar loh Tasya.
0: Kenapa tuh bang?
1: Iya, katanya Tasya diundang ke rumah Cigu Norma gak dateng.
0: Enggak, kapan undangnya?
1: Iya, kemarin tanggal 32.
0: 32 kalender mana tuh ya?
1: Sebelum masehi. Dinding kaca bukannya batu.
0: Ewa.
1: Jangan salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu Tasya.
0: Betul.
1: Kalau terlalu sakit lah gigi.
0: Sakit gigi ya, bukan sakit hati.
1: Jangan, sakit hati hari ini. Sakit hati Tasya gitu loh.
0: Tapi lebih sakit mana nih bang? Sakit hati apa sakit gigi?
1: Iya. Kayaknya bang thank you yang tahu dia. Oh, bang thank you belum masuk dia?
0: Belum nih bang thank you.
1: Iya. Pokoknya kalau gabung sama Tasya ini, kita apa ya, ya bener kata Kak Sarina kan. Jangan, pokoknya yang mumet-mumet, yang iri-iri, yang dengki-dengki itu kalau bisa jangan lah ya. Nanti yang rugi kita sendiri Tasya.
0: Betul, rekiasi gitu, aja ya bang.
1: Biarin aja dia, istilahnya orang lain apalah mau mancing-mancing manas-manas, biarin aja. Ntar pun kan kepanasan juga dia.
0: Iya, aja mancing kata, uang aja ya bang.
1: Betul, makanya Tasya kan dari dulu kan udah bilangin adanya Mas Prabu Tasya. Dari Tasya siaran salah baca lah, salah ngetik lah ya kan. Sekarang udah lancar kan?
0: Sudah, selancar jalan tol ini ya.
1: Kak Sarina request apa dia?
0: Kak Sarina request Sarifa Aini, Bunga Tanjung.
1: Oh, bukan Bunga Melur ya?
0: Bukan.
1: Bunga Tanjung aja lah, gak apa-apa. Dia kan memang rumahnya di Tanjung Piayu, Kak Sarina tuh.
0: Betul.
1: Iya, jadinya ngikut Kak Sarina aja. Tapi kalau Mas Rabu tuh lagunya buat Andi Lala.
0: Apa juga?
1: Belum masuk dia?
0: Belum.
1: Belum masuk ya? Enggak, ngikut aja kalau nanti waktunya enggak. Masih bisa ya lagu ya?
0: Sepertinya masih bisa ini bang.
1: Nah yaudah, apa aja di aja lah.
0: Apa aja di?
1: Iya itu, buat Andi Lau tuh. Andi Lala, belum masuk ya?
0: Belum. Andi Lala sama Andi Manda, beda apa sama?
1: Iya, Andi, Bang Andi Manda lah, Andi Lala. Andi Lau, dia ada banyak namanya dia tuh.
0: Oh, Andi Manda, Andi Lala, Andi
1: iya,
0: tuh nanti.
1: Kayak Makun kan, Makun nenek kembar. Kalau kata Ardo nenek twin. Kalau kata Bang Prabu kan itu apa? Kak Ida. Iya.
0: Oke.
1: Itu aja buat Tasya, semoga sehat, rezeki lancar Tasya ya.
0: Amin.
1: Iya, pokoknya ingetin pesan Bang Prabu, kita di udara silaturahmi. Biarin aja, yang penting kita awet muda Tasya ya.
0: Betul.
1: Iya, jangan awet tua ya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Kita bacakan beberapa pantun dari WhatsApp dulu ya pendengar. Ini ada dari Sony Mechan. Ada berapa nih? Ada 4 ya pendengar ya. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Hendak memetik daun palas buat mengisi buah barangan, perketi baik tidak terbatas, budi ditabur jadi sebutan ewa. Pantun kedua, tebu ditebang dikerat-kerat, dibawa dijual di tengah kota, walau susah hidup melarat, asalkan tidak minta-minta. Betul. Pantun selanjutnya, pergi ke pasar membeli beras, jangan lupa membeli kain. Jika hidup malas bekerja keras, jangan mengharap pada orang lain. Betul. Pantun terakhir, jalan laju perlu segera, sakit terkena duri semalu. Bila jauh riuh bicara, berhadapan diam karena malu. Ewa. Kemudian dari Kak Normala hadir. Kita bacakan terlebih dahulu pantunnya ya pendengar. Ikan tidak bersama toka, buah jambu dalam belanga. Kalau anak tak mau berobat, bikin susah emak dan bapak. Ewa. Kak Normala request lagu Kumpulan Masa. Baik pendengar, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan program Mentok Melayu siang hari ini dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Untuk itu, WhatsApp dari Kak Normalah tadi menutup program Mentok Melayu siang hari ini ya pendengar. Dan sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Siang. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Ya, itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si Yati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku janji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: tuh.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber. Ha-ha.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa nak okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.
2: Baru saja anda mendengarkan program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas kebersamaan anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Jadi pengembangan SDM ini memang tidak
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Garuda Spark Innovation Hub dorong talenta lokal kuasai ekonomi digital. Ranperda Kampung Tua masuk pembahasan pansus DPRD Batam. Warta berita selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH di Kota Batam diarahkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat talenta lokal sehingga masyarakat Batam tidak hanya menjadi penonton tetapi mampu mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi digital. Laporan Renita Suharjana.
3: Peluncuran dan aktivasi Garuda Spark Innovation Hub berlangsung di Nongsa Digital Park, Batam. Kehadiran program tersebut mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, startup, dan talenta digital untuk memperkuat ekosistem digital di Batam. Pemerintah Kota Batam menilai pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar masyarakat lokal dapat mengambil peluang dari pertumbuhan industri digital. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menilai pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan masyarakat lokal menjadi pelaku di daerah sendiri.
2: Jadi pengembangan SDM ini memang tidak akan dirasakan dalam waktu yang cepat, karena akan membutuhkan ini investasi panjang, akan membutuhkan waktu yang lama, dan untuk kebutuhan politik ini tidak spektakuler, tapi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia tempatan sebagai pemain atau sebagai pelaku, sebagai tuan rumah di negeri sendiri, ini sangat diperlukan.
3: Selain pemerintah, Nongsa Digital Park juga mendorong peningkatan keterampilan talenta lokal melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan agar mampu memenuhi kebutuhan industri berstandar internasional. Direktur Corporate Affairs Nongsa Digital Park, Peter Vincent, mengatakan kemampuan talenta lokal telah menunjukkan hasil yang membanggakan hingga mendapat pengakuan di tingkat dunia.
4: Dan pasti hasil karya anak-anak kita untuk di animasinya di Batam kita ini sudah kita pernah dapat 3 Emmy Award gitu, ya kan, dari Vampirina 1, dari Peter Rabbit 2. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita itu adalah levelnya udah kelasnya internasional, levelnya dunia.
3: Melalui Garuda Spark Innovation Hub, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas diharapkan semakin kuat untuk membuka peluang kerja, usaha, dan inovasi bagi talenta lokal Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memperkuat koordinasi dengan sekolah agar imunisasi bisa berjalan lancar tanpa mengganggu proses belajar-mengajar. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan Satuan Pendidikan agar pemberian imunisasi kepada siswa dan siswi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Koordinasi dilakukan mulai dari penyampaian informasi mengenai jadwal BIAS kepada sekolah hingga pendampingan saat imunisasi berlangsung. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Batam, Joni Satria Putra, mengatakan pihaknya secara resmi memberikan informasi kepada satuan pendidikan sebelum pelaksanaan imunisasi dimulai.
6: Kita melalui koordinasi dengan sekolah untuk memberitahu bahwa akan ada kegiatan bias. Yang kedua, kita selalu memberikan berbentuk surat, memberikan informasi bukan melalui lisan, tapi berbentuk surat secara resmi kepada satuan pendidikan bahwa akan ada kesan pelaksanaan biasnya, seperti itu.
5: Selain penyampaian informasi, sekolah juga diminta membantu proses pendataan dan pendampingan siswa selama imunisasi. Menurut Joni, keterlibatan guru diperlukan karena masih terdapat siswa yang merasa takut atau bahkan berusaha menghindari imunisasi.
6: Tuh, jadi kita minta bantu kepada guru-gurunya juga, membantu bidan-bidan dari kesehatan menyuntik siswanya.
5: Dinas Pendidikan memastikan dukungan terhadap bias diberikan pada seluruh satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Sementara pelaksanaan teknis imunisasi tetap dilakukan tenaga kesehatan dari puskesmas melalui koordinasi dengan sekolah. Dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan bias diharapkan dapat berjalan tertib dan seluruh siswa yang menjadi sasaran memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya, pendengar. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meninjau sejumlah titik infrastruktur di Batam. Peninjauan difokuskan pada kondisi drainase serta penerangan jalan umum untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani. Salah satu yang ditinjau adalah proyek drainase di Jalan Esparman Tanjung Piayu yang progresnya telah mencapai sekitar 63%. Li Claudia juga mengecek drainase di Jalan Lejen Suprapto Batu Aji dan meminta penanganan dilakukan secara menyeluruh agar aliran air lebih lancar dan risiko banjir dapat ditekan. Selain persoalan banjir, pemerintah turut mendorong percepatan pemasangan penerangan jalan umum di sejumlah ruas. Salah satunya di Jalan Laksamana Bintan dari Simpang Pollux hingga Simpang Telkom yang diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Berita lainnya, pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Batam membahas tanggapan Wali Kota Batam atas pandangan fraksi terhadap sejumlah ranperda termasuk penataan kampung tua yang selanjutnya masuk tahap pembahasan panitia khusus. Laporan Renita Suharjana.
7: Pemerintah Kota Batam menyatakan sependapat dengan catatan fraksi DPRD mengenai kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dalam penataan kampung tua. Pemerintah menilai penataan kawasan tersebut perlu mencakup kejelasan kriteria, status batas, dan penetapan kawasan, pendataan masyarakat, serta mekanisme penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam tanggapannya, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad juga menyoroti pentingnya kejelasan batasan dan peta kampung tua untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik pertanahan.
8: Penataan kampung tua harus memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua. Ranperda ini diarahkan untuk memberikan kejelasan mengenai kriteria, status, batas, dan penetapan kawasan, pendataan masyarakat, serta mekanisme penataan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7: Setelah penyampaian tanggapan tersebut, DPRD Kota Batam melanjutkan proses pembentukan pansus ranperda kampung tua. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan antara pansus DPRD dan tim pemerintah Kota Batam untuk menyempurnakan substansi ranperda sebelum memasuki tahapan berikutnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, BKKBN Kepri minta Pemkot Batam lebih peduli dengan intervensi rumah tidak layak huni yang dinilai tidak terurus oleh pemerintah Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
9: Kehadiran mitra begitu banyak. Hadir gak wali kota atau ibu perketiakannya? Gak hadir. Peduli gak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis. Bilang, Victor yang bilang.
10: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendikbangga, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN terus melakukan berbagai gerakan termasuk dengan melakukan intervensi terhadap sektor rumah tidak layak huni sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam rangkaian pencegahan stunting. Kepala BKKBN Kepulauan Riau, Dr. Victor Palimbong meminta semua pihak untuk memperhatikan langkah intervensi terhadap RTLH ini sebab Victor menilai pemerintah daerah, khususnya di Batam, masih kurang menaruh perhatian pada sektor tersebut. Bahkan ia menilai Pemkot Batam tidak ikut andil ataupun hadir dalam pelaksanaannya.
9: Dan Batamnya tidak kalah jeleknya koordinasinya. Teman-teman pernah ikut kan launching sekolah lansia kan? Ada nggak OPD kami? Ada nggak datang?
11: Belum.
9: Nggak datang kan? Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saya melakukan intervensi RTLH di wilayah Kota Batam, tanyain ke Pemkot, dia tahu nggak? Tanyain aja, saya nggak usah jawab. Lihat, kehadiran mitra begitu banyak. Hadir nggak wali kota atau ibu perketiakannya? Nggak hadir. Peduli nggak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis, bilang Victor yang bilang. Saya nggak ada urusan. Tulis itu. Bilang Victor bilang, mempertanyakan kontribusi wali kota untuk melihat rakyatnya. Rakyatnya sukses yang bantu siapa coba? Terus swasta kan? Yang provokasinya siapa tuh? BKKBN.
10: Pada 2026 ini BKKBN telah melakukan intervensi terhadap 30 lebih hunian berstatus rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga penghujung 2026. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob didakwa di pengadilan Sessions Kuala Lumpur karena diduga gagal memenuhi kewajiban melaporkan aset kepada Komisi Anti Rasuah Malaysia atau MACC. Ismail Sabri yang berusia 66 tahun menyatakan tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Dalam dakwaan, ia disebut tidak melaporkan sejumlah aset berupa uang tunai dalam mata uang Malaysia dan 9 mata uang asing serta 5 batang emas. Nilai yang disebut antara lain sekitar 14,7 juta ringgit, 6 juta dolar Singapura, 1,46 juta dolar Amerika Serikat, 12,2 juta euro, dan sejumlah mata uang lainnya. Kasus tersebut berkaitan dengan pemberitahuan MACC yang mewajibkan Ismail Sabri memberikan keterangan mengenai asetnya. Ia didakwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang MACC 2009 dan jika terbukti bersalah dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda hingga 100 ribu ringgit. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. India Open 2028 dipastikan tidak akan digelar di New Delhi. Turnamen bulu tangkis tersebut akan dipindahkan sementara ke Guwahati karena jadwal pelaksanaan bertepatan dengan pengaturan keamanan menjelang perayaan Hari Republik India. Keputusan ini hanya berlaku untuk edisi 2028. Setelah itu, India Open dijadwalkan kembali ke New Delhi pada 2029. Kepastian tersebut disampaikan setelah kejuaraan dunia BWF 2020 yang sukses digelar di Indira Gandhira Arena, New Delhi. Pemindahan lokasi menjadi bagian dari penyesuaian agenda penyelenggaraan agar turnamen tetap berjalan optimal. Guwahati pun mendapat kesempatan menjadi tuan rumah salah satu turnamen bulu tangkis bergensi di kalender BWF. Sebelumnya, India Open 2026 sempat mendapat sejumlah sorotan terkait penyelenggaraan. Namun keberhasilan India menggelar kejuaraan dunia BWF 2026 dengan lancar menunjukkan kesiapan negara tersebut menjadi tuan rumah berbagai ajang bulu tangkis internasional. Kita beralih ke basket. Pebasket nasional Yuda Saputra merasa lega setelah Satria Muda Pertamina memperpanjang kontraknya. Kepastian tersebut membuat Yuda tetap menjadi bagian dari klub yang telah menjadi salah satu tim penting dalam perjalanan karirnya di kompetisi basket Indonesia. Perpanjangan kontrak ini juga menjadi bentuk kepercayaan Satria Muda terhadap kemampuan Yuda sebagai salah satu pemain yang berperan penting dalam skuad. Ia diharapkan dapat terus memberikan kontribusi dan membantu tim menghadapi persaingan pada musim berikutnya. Bagi Yuda, kesempatan untuk kembali memperkuat satria muda menjadi motivasi untuk meningkatkan performa. Ia akan berusaha menjaga konsisten dalam permainan sekaligus membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan bertahannya Yuda, satria muda juga menjaga salah satu bagian dari kekuatan skuadnya. Kehadiran pemain yang telah memahami sistem permainan tim diharapkan dapat membantu proses persiapan dan menjaga daya saing satria muda di kompetisi nasional. Sekian berita olahraga hari ini, saya Revita Suharjana.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Garuda Spark Innovation Hub dorong talenta lokal kuasai ekonomi digital. Ranperda Kampung Tua masuk pembahasan pansus DPRD Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja! Yuk, ngobrol yuk!
7: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
8: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
7: Klik? Maksudnya?
9: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
10: K untuk cek kadaluarsa kan?
9: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
7: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
8: Aman terkendali. Ayo kita cek klik bersama.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

perkembangan dunia kesehatan dan pertahanan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mendengar bersama saya Tasya dalam program Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa, kami menerima request lagu-lagu dangdut kesukaan pendengar ya. Dan juga yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, kerabat, ataupun orang tercinta juga bisa ya. Langsung saja dikirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ciasnah Melcem yang request lagu Gedung Tua. Sudah saya putarkan ya Ciasnah. Salamnya untuk Monik dan juga Bang Teni. Lukas

0: Nik, Putra Rangsang, Bang Mustafa, Pau Sulimin, Kapten Syam, Nek Kembar, Mama Fajar, Nek Karin, Sarinah, Sekarwangi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Kemudian Kak Sumarlina hadir kembali. Mau request lagu Dahsyat. Sudah saya putarkan juga ya Kak Sumarlina. Salam-salamnya buat penggemar dan kru-kru Pro 1 RRI Batam. Semoga sehat selalu dan kompak dimanapun berada. Amin. Dan buat keluarga saya di rumah, semoga bapak sama ibu sehat selalu. Amin. Dan buat Kak Tasya, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin. Kemudian Kak Sekarwangi hadir, mau salam-salam untuk Bang Mus, Nek Syakira, Bu Si, Bukti, Bu Si atau Bukti ini, Monik, Bang Kapten Syam, Bang Iman, Melati, Mina, Kak Raha, Bang Arjuna, Mama Fajar, Bang Andi, Nek Ashwa, Kamasura, Desi, Mas Lidar, Bang Roni, Bang Abenego, Putri Cantik, Bang Udin, Mak Siti, Nek Kembar, Nek Peggy, Rahma, Mak Lina, Mak Leni, Bang Emira, Bang Aji, Kak Aji, Pak Tohat, Bu Halima, Pak Usu, Bang Alek, Bang Awang, Mak Sofi, Mama Boy, Mak Jihan, Bang Roy, dan spesial buat Natasha. Kemudian Kak Normala hadir, mau salam-salam untuk Bang Anton, Ibu Sri, Kak Rina, Pak Tohat, Pak Usulimin, Bang Faiz, Bang Dadang, Kak Farida, dan lain-lainnya tanpa terkecuali. Request lagu Buih Jadi Permadani dari Vendik Adela Fit Devarina. Sudah saya putarkan ya ini Kak Normala ya. Tapi mohon maaf ini tadi penyanyinya tidak kelihatan ini ya. Jadi saya memutarkannya yang versi Vita Alfia. Semoga tidak apa-apa ini ya Kak ya. Langsung saja pendengar, kita angkat telepon di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar wanita rupawan dari Jawa, Kapten Syam ya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Kapten.
1: Tasya, suara saya terang nggak? Clear?
0: Dengar? Sangat jelas, Kapten.
1: Alhamdulillah, Kak baru makan lauk India di sini lah, masakan India. Okey, Kak nak minta lagu Kerana Mok. Ni, Kak telefon ke berapa, Tasya?
0: Kapten, ini pertama.
1: Ini satu artinya rezeki Kak ni ada dengan kamu tu. Pasal syukur eh. Tapi Kak percaya satu lah eh, Tasya.
0: Apa itu?
1: Ikhlasan hati dan suara hati kamu tu, kamu akan mendapat jejaka yang ikhlas menerima kamu 100% poin satu eh, insyaAllah.
0: Amin, amin.
1: Okey, Kak nak minta lagu inilah. Pasal diriku dari marga India, aku tak lupa orang kata minta lagu jejaka India untuk diri Kak sendiri ya, boleh?
0: Boleh.
1: Dan salam special kerana kamu wanita yang cari perantauan. Kita sama-sama merantau Tasya, kamu dari tanah Jawa, Kak dari menyeberang lautan India Tasya. Tapi cuma ada berita sedih lah. Ada keluarga Kak yang ada sebelah Nepal tu banyak kena banjir juga Tasya. Ada banjir yang teruk lah. Dan Kak untuk ini, Kak special untuk Tasya kan Kak kata kalau tadi Kak kamu dengar suara jejaka India di lubang kuping kamu, salam keikhlasan doa untuk kamu. Semoga hadirlah pemuda yang tampan, beriman, yang menerima kamu seadanya, jiwa dan raga dia. Yang paling penting berpendidikan akhlak dan tak suka bercanda tanpa sebab, Tasya. Kita boleh bercanda, tapi bercanda tu kalau terlalu sangat pun orang bosan, Tasya.
0: Lihat kondisi juga ya.

0: maafkan ya.
1: Ah, pasal apa? Kalau kita bercanda tuh kadang-kadang datang kita menyinggung orang, kata. Itu pasal dalam bercanda tuh dia ada batasnya lah, ada sempadannya. Jangan terlalu, nanti kalau banyak bercanda orang kurang hormat, kata. Okey, lagi satu special ya untuk Monit. Dan untuk Monit, itu hari kirapan rekening ke 45 juta tu pada kamu, kamu ambil lah Monit untuk hari jadi kamu. Tapi nanti ada rezeki untuk kamu lagi ya. Dan untuk kokok ayam ya, Pak Mustafa. Dan paling penting untuk putra rangsang ya. Ini antara hamba Allah yang suka mendoakan. Dan lagi satu, Cap nak salam, inilah tak pernah Cap salamkan untuk Tok Cik eh. Dari suara Tok Cik tu dan dari suara Pak Alang tu, ini kedua. Ini dua mereka mempunyai suara yang baik lah. Baik dari segi keayahan dan mereka sayang dengan keluarga mereka tu. Suara Tok Cik dan suara Pak Alang tu ada suara keayahan yang bagus lah. Dari suaranya tu Cap tahu mereka orang yang berpelajaran juga. Dan lagi satu, untuk makku ni nenek kembar, walaupun dia bukan ibu yang melahirkanku, tak pakai sari, tapi Cap tetap sayang dia ya, seperti ibuku sendiri. Dan paling special untuk Nur Bilqis dan untuk Mak Lina. Dan siapa yang senggol Cap tu, ikhlas Cap senggol, Cap akan tetap senggol. Tapi kalau mereka, kita tak minta bukan kaya Tasha, tapi kalau kita kemampuan, Cap bantu kamu saya, InsyaAllah. Tapi untuk Tasha, Cap tahu, satu kamu tahu tak yang kamu wanita yang bagaimana Tasha? Dari pandangan mata Cap, boleh?
0: Boleh.
1: Kamu wanita yang pintar dan kamu bukan goblok itu. Goblok itu apa? Bodoh ya orang Jawa bilang ya?
0: Iya.
1: Kamu wanita yang pintar bukan goblok. Kadang-kadang siapa yang beri rayuan gombal itu, kamu anggap itu sebagai yang paling kamu pernah terketawa Cap. Bila ada satu orang tu yang beri dalam gombal, kamu cakap apa? Masukkan di karung aja tu gombalnya itu. Itu kata-kata yang cantik walaupun bercanda. Dan untuk Tasha, insyaAllah ta'ala, salam dari Jedata India yang tampan dari India kepada wanita rupawan yang cantik dari tanah Jawa. Itu saja Tasha, dan ini jangan lupa ya, Jedata India, Tasha Iwa Monica. Okey?
0: Baik.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami. Kita langsung angkat penelpon kedua pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, Kak Moni.
2: Iya, betul. Oke, minta lagu lah ya.
0: Mau lagu apa Kak Moni?
2: Yang sedang-sedang saja dari Iwan.
0: Yang sedang-sedang saja, oke.
2: Pertanyaan abang suka dari pemuda India. Oke, kalau itu pertanyaan yang pertama, pertamanya buatnya di Jina Tansha ya. Akhirlah, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, amin. Semoga mendapatkan pemuda yang tampan, amin. Yang maksud itu, yang pintar. Oke, salamnya, salam sebesarnya buat nyakakan sama pemuda bangsa keterusan pemuda India, Bu Siti, Pak Cik Mustafa Koko Ayam, anak putra rangsang Kak Sekarwangi Wangiku.
0: Kak Sekarwangi.
2: Ya, Nenek Umi Desi, Kak Mas Bidar, Nenek Karim, Nenek Lembar, Mak Dia ya, Kak Mas Tura, ada Pak Alang juga ya, Pak Alang. Mama Dina, Mama Dewi, Nur Belkis ya, Ki Asna juga. Nenek Karim, Nenek Karim bernama Sia Karina. Oke, Mama Fajar,
0: Pak Dino,
2: Mama Bunda Kak Ania ya. Terus Kak Jamila, Jamila juga ada 2 dan 3. Kak Juliana 1, 2. Mak Noi kita sehat selalu, Ma. Kak Rahma, Kak Jambi, Putri Cantik. Tapi itu, Kak Masura. Koko-koko ayam. Oke lah, kalau gitu buatnya DJ Natasha Safira, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Untuk itu saya bacakan terlebih dahulu cek fakta, dan setelah itu akan kami putarkan lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah. Sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini.
3: Are, hamko Indonesia mecaye.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: your attention.
1: Masih dalam program Digoda Pendengar, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul siang hari ini. Dan kami masih menerima request lagu dangdut dan juga bagi yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, kerabat, sahabat, ataupun teman tercinta. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu beberapa pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada datang dari Kak Nur Bilqis. Mau request lagu Roma Irama, Istri Soleha. Judulnya Istri Soleha ya. Kalau ada waktu nanti kami putarkan ya Kak Nur Bilqis. Salamnya buat Tasya, sehat selalu, amin. Kemudian untuk Kapten Syam, Pak Mur, Nek Kembar, Nek Ashwa, Mas Prabu, Bang Iman, Udin, Roni, Mama Dewi, Uni Desi, dan salam satu buat semua pendengar dimanapun berada. Kemudian Tok Ci hadir kembali, mau kirim salam untuk Abenego, Mak Leni, Pak Alang, Mas Prabu, Ayam Berkoko, dan satu untuk semua. Kalau ada waktu tolong putarkan lagu Kawin Kredit dari Jaja Miharja. Baik, nanti kalau ada waktu ya Tok Ci.

Bang Ade Syahroni 91 di Komplek Pengairan Sekupang hadir request lagu Hamdan ATT Termiskin di Dunia. Kirim-kirim salam untuk semua. Baik, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya Bang Ade Syahroni.

Baik pendengar, kemudian Nek Syakira hadir. Mau salam-salam untuk Iman, Abednego, Amira, Roni, Pak Kumis, Bang Saiman, Roy Saputra, Prabu Bangkit, Durais, Pak Usulimin, Bang Jais, Pak Mor, Kak Fat, Kak Mila, Jamila, Siti Jamila, Uni Desi, Mama Dewi, Malatis, Karwangi, Mitila Fea, Sarinah QQ, Ibu Sri, Mama Fajar, Putri Cantik, Kak Raha, Kak Ana, Andi, Mak Kun, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Ashwa. Salam spesial buat Kak Nimar dan semua pendengar di Parit Mawar Penyalai. Request lagu Bulan di Ranting Cemara dari Umi Elvi. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Nek Syakira. Buat Tasya tetap semangat dan bahagia selalu. Amin. Kemudian Mama Eva di Cengkui hadir. Mau salam-salam untuk suami di rumah, anak-anak di Batam, ada Eva, Rizka, dan ponakan putra. Request lagunya Debu-debu Jalanan. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Mama Eva. Buat kakak yang baca semoga sehat selalu. Amin.

0: Terima kasih untuk Kak Nur Bilqis, Tokci, Bang Ade Syahroni, Nek Syakira, dan juga Mama Eva yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Kak Normah ini. Kak Normah ini suaranya putus-putus, Kak Normah.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo, Kak.
0: Halo, iya, Kak.
1: Iya, bisa.
0: Putus-putus ini, Kak.
1: Hilang.
0: Mm-mm.
1: Halo.
0: Mau request lagu apa ini, Kak Norma? Halo? Halo?
1: Kak?
0: Tak terdengar ini, Kak. Waduh, terputus ya pendengar. Memang di Kak Norma ini tadi terputus-putus ya pendengar ya. Dan benar-benar tidak jelas apa yang dikatakan oleh Kak Norma. Terima kasih Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami. Kita langsung angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut, mantul.
0: Mantul mata betul, dengan abang siapa ini?
2: Pratama.
0: Pratama?
2: Iya, iya.
0: Dengan abang Pratama?
2: Ya.
0: Halo?
2: Iya, halo.
0: Dengan abang Pratama ya?
2: Iya, betul.
0: Dari?
2: Dari Selat Panjang.
0: Dari Selat Panjang?
2: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Jalanan.
0: Debu-debu jalanan.
2: Yeah.
0: Oke. Ini Bang Pratama beneran ya? Apa ini Bang Udin Buton nih?
2: Bukan, Pratama Selat Panjang. Udin Buton aja aku enggak kenal. Orang mana?
0: Dengan Bang Pratama ya di Selat Panjang. Request lagu yeah. Debu-debu jalanan.
2: Iya.
0: Yeah. Salam-salamnya
2: buat pendengar. Monang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pratama yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digoda?
1: Digoda, digoyang dangdut.
0: Mantul, mata betul. Dengan Bang Dayat kah ini?
1: Bukan, ini Bang Arjuna.
0: Dengan Bang Arjuna ya?
1: Iya, Arjuna.
0: Di
1: samping kampung kita.
0: Suaranya kecil sekali nih di sini Bang Arjuna.
1: Oh iya, oke. Boleh minta lagu?
0: Mau request lagu apa?
1: Lagu ini dari Endang Kurnia.
0: Endang Kurnia. Judulnya apa tadi, Bang?
1: Duit
0: ya. Memang kalau akhir bulan begini yang dibutuhkan adalah duit ya, Bang ya.
1: Oke, salam pertama buat Tasha.
0: Amin.
1: Buat kemungkinan ada wangi-wangi yang besar lagi. Buat Kapten Syam,
0: Kapten Syam.
1: Buat pasti pokok-pokok ayam. Buat tukerangkang, buat
0: parang, buat
1: mejo, toci.
0: Toci.
1: Tapi kalau nggak salah ada merubah. Salam satu buat semuanya biar cepat lagi diputar.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Arjuna yang sudah hadir di line telepon kami. Kita putarkan satu lagu dulu ya pendengar. Kemudian setelah itu akan kita lanjut untuk menerima penelpon.

0: Can I have your attention?
1: Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul. Setelah kita tadi sudah dengarkan ya pendengar, Debu-debu Jalanan dari Imam S. Arifin, request dari Bang Pratama. Dan bagi pendengar yang masih ingin request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Uni Desi di Batu Aji. Mau salam-salam untuk Bang Bayu, Kak Mastura, Kak Askarwangi, Pak Kumis, Bu Leva, Monik, Kapten Syam, Ika, Setiawan, Pak Mustafa, Nek Syakira, Abednego, Siti Jamilah, Nur Bilkis, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Ashwa, Mama Boy, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam, salam sehat selalu. Amin. Kemudian Kak Lukas Wulan hadir, mau salam-salam untuk Mak Rempong, Ci Asna, Roy Saputra, Mama Mia, Bunda Zaimah, Kak Moni, Kak Siti Jamilah, Kak Jamilah Penyalai, Edi Sutekno, dan salam satu buat semua. Kemudian Bang Abednego mau kirim-kirim salam untuk Pak Fauzi, Pak Usulimin, Bang Gala, Bang Haji, Bang Arjuna, Nek Syakira, Nek Karin, Monik, Uni Desi, Ika, Mas Sura, Mak Jihan, Mak Lina, Mama Aji, Nek Kembar, Mak Dio, Sumarlina, Norma, Rahmah, Sarinah QQ, Sekar, Ibu Sri, Juliana, Gafar, Raja Elang, dan juga Mak Jihan. Terima kasih untuk Kalukasuran, Bang Abednego dan juga Uni Desi yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, terlalu sedikit lagi mau mati dia.
1: Dengan siapa ini?
2: Ayam jago di Batu Aji.
1: Ayam jago Pak Mus.
2: Iya, aku tahu. Ayam jago nama itu. Tadi Nur Bilkis minta lagu apa?
1: Kan Nur Bilkis minta lagu apa ya? Sebentar.
2: Kak Soleha ya.
1: Kak Bilkis. Istri Soleha.
2: Istri Soleha. Putarkan.
1: Okay. Siapa yang nolanya?
2: Orang kan Soleha itu. Sama ada yang tata kan soleh aja orangnya. Amin. Iya. Lagu ini kirimkan untuk Tasa tadi dan yang minta pertama tadi itu Nobelkis ya. Untuk Kapten Sam Kumar biasa selalu merasinya Kak Siti Singapura merasa selalu biasa nah Kak Siti yang soleha ya. Jadi ya amin.
1: Amin.
2: Buatnya Moni yang soleha amin. Siap amin. Yoyoi. Tak lupa yoyoi ya. Dah soleha juga itu. Siti soleha juga dia. Tapi kalau Umi Siti soleha juga kan. Lalu kalau Bang Udin soleh nama dia kan. Salah bilang soleh lain lagi dia nih. Soleh ya. Buat itu kakak kok cantik Nenek Kembar, Nenek Karim yang lancar. Itu soleha semua kan. Tak lupa Kak Pat. Oh Kak Pat. Kak Pat dia soleha orang itu. Pak RT, Bu RT ya. Yeah. Tak lupa buat itu Cik Arun dan Bunda, sehat selalu, amin.
1: Amin.
2: Anak Ani, nombor kita tadi ya, buatnya Mas Ture, tak lupa Mas Ture, Cik Mansidar, Nenek Karim dari Nenek Cakira ya. Tak lupa tu di Mecan bernama Sumi Ewa.
1: Ewa.
2: Tak lupa adikku di Melanti bernama Putra Lansang. Tok Cik. Tak lupa Pak Haji Gemoy Frankie. Bang Saiman tadi, Pak Ajuna ya, Bang Ajuna, Bang Kumis, Putra Rinju, tak lupa ya, aku Mira, ya, banyak Blutskis, Bang Bang Tohat, Bang Nur, lupa ya. Siapa lagi? Buatnya tu Mama Dewi ya, yeah?
1: Mama Dewi.
2: Apa lagi Mama Mak Dinda? Siapa lagi ya? Teh Unik di Bandung ke Telaku. Rahma di Pekanbaru, anak suruh baru kita. Buatnya itu Ika di Jambi. Ika dan Aiku di Meleku. Sapu jaga semua lah. Itu aja ya.
1: Tasya.
2: Tasya. Kemudian. Sehat selalu merezeki, mudah soleh, sugeng kiang, assalamualaikum, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir kembali di program Digoda siang hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mata betul, bersama Tasya Sabira.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Putra Rangsang, ada rezekinya masih bisa hadir lagi, Tasya.
0: Oh iya, dengan Bang Putra Rangsang.
1: Iya, Tasya.
0: Ini
1: lagunya masih bisa deh.
0: Bisa, mau lagu apa tuh?
1: Karena lagu peminatnya Kak Tasya udah diputar semua ya. Tapi abang minta lagu sendiri aja lah, tapi tujuan buat dia juga deh. Lagu ini deh. Abang minta lagu lagu Roma deh, Derita judulnya.
0: Roma?
1: Iya, Roma, Derita.
0: Oh, ini tadi Pak Mustafa juga sebelumnya udah request lagu Roma ini, Bang.
1: Ya udah, kalau gitu gini aja. Kalau itu aku minta Berakhir Sebuah Cerita ya.
0: Berakhir Sebuah Cerita.
1: Iya, lagunya kayak gini. Tak sanggup lagi. Ah, itu lagunya. Judulnya Berakhir Sebuah Cerita. Ada juga dari cewek, ada juga dari cowok gitu. Jadi terserah Tasya yang memilihnya tuh, dari Rafina atau dari siapapun terserah itu.
0: Oke.
1: Ah, jadi lagu ini saya tujukan pertama buat Tasya selamat bertugas. Mudah-mudahan saya selalu pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Juga buat Kapten Sam, terima kasih ucapkan buat saya. Dan saya putar balik juga buat Kapten Sam, mudah-mudahan saya selalu dipanjangkan umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Juga buat Monik, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga yang tercinta ya. Eh. Juga abangku Kapten Sam Mustafa, mudah-mudahan saya selalu. Juga buat Arjuna tadi, juga buat Tuki, juga buat Lung Asri, selamat ulang tahun Lung ya. Juga buat Monik, mungkin besok ulang tahun juga. Juga buat para pendengar di mana saja berada, dengan ucapan selamat siang. Mudah-mudahan terhibur lagu-lagu yang diputar oleh Tasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir kembali di line telepon kami.

Kita langsung putarkan dulu ya pendengar. Ini tadi request dari Bang Arjuna dengan Duit dari Endang Kurnia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan program Digoda pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang pesan ataupun pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Kalau begitu, saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lapangan pertandingan hingga arena kejuaraan, para atlet terus berjuang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kepulauan Riau memiliki banyak talenta olahraga yang patut dibanggakan. Atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga terus menunjukkan kemampuan dalam prestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Setiap medali yang diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Di balik sebuah kemenangan ada latihan yang konsisten, dukungan pelatih, keluarga, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Prestasi para atlet juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai olahraga dan berani mengejar cita-cita. Karena dari semangat berlatih hari ini dapat lahir juara-juara baru di masa depan. Mari dukung perkembangan olahraga di Kepulauan Riau. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus untuk mengukir prestasi dan mengembangkan

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, proyek rekonstruksi Jalan Gajah Mada Batam belum juga rampung. Ruas di segmen Southlink Universitas Internasional Batam atau UIB masih ditutup pagar seng biru hingga Kamis 27 Agustus 2026 pagi. Ironisnya, di tengah akses jalan yang masih ditutup, aktivitas pekerja proyek justru tidak terlihat. Kondisi tersebut membuat pengendara mencari jalur alternatif sendiri. Informasi selanjutnya, pendengar, Polda Kepulauan Riau membongkar 3 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural ke Malaysia. 3 kasus tersebut terungkap setelah calon PMI diamankan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Polisi kemudian menelusuri jaringan pengurus hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Informasi terakhir, pendengar, akses udara Batam menuju Malaysia bertambah. PT Bandara Internasional Batam atau BIB bersama Batik Air Malaysia menyiapkan penerbangan langsung Batam Penang mulai 18 Oktober 2026. Rute baru tersebut akan dilayani 3 kali dalam sepekan. Kehadiran penerbangan ini diharapkan tidak hanya memperluas pilihan perjalanan internasional dari Bandara Internasional Hang Nadim, tetapi juga membuka akses yang lebih mudah bagi aktivitas pariwisata, bisnis, perdagangan, hingga perjalanan medis. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam. Batam sore ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan relay Beranda Astacita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.
2: Menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Pak Lulah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
4: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu kenapa Gunung Mang itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
3: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
4: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, ya seperti gunungan, Tapanasari gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
3: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
4: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
3: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
4: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
3: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
4: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
5: rehabilitasi.
4: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
3: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
4: Itu sudah dilakukan Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
3: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
4: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
3: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
4: Untuk anak-anak muda kita juga, di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk foto gratis juga, misalnya bisa menonton juga, izinkan tadi di lapil, misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
2: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
5: Beranda Astacita.
6: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
7: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah, itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan, biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17-16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lansia ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi. Seperti itu, arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini. Memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Astacita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Astacita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu. Itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya, bagaimana memukul tutup

0: dan mengenal bunyi gitu. Itu tuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan. Iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat-alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crashnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nias sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Selamat mendengarkan.

mendengarkan Beranda STCT dari Berjaringan ya, Pro 1 Jakarta. Dan nanti di sesaat lagi ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan dan mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk itu semuanya pendengar, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Dari 1160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
3: Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, bunan apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar.
4: Pas Selasa libur kejadian lagi, Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi kebakaran itu.

0: Sari berita, kasus ISPA menjadi dampak dominan kabut asap di Riau. Pemkab Natuna perkuat pencegahan karhutla menyusul terbakarnya sejumlah hutan dan lahan. Inilah berita Korul 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kasus infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Dari sekitar 1.160 kasus gangguan kesehatan yang terdata di 10 kabupaten kota, sekitar 900 kasus diantaranya merupakan ISPA, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Femi Asti Yovani melaporkan.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan berdasarkan data yang diterima, dari 10 kabupaten kota tercatat sekitar 1.160 kasus dari berbagai penyakit akibat dampak asap. Dari jumlah tersebut, sekitar 900-an kasus merupakan ISPA. Selain ISPA, gangguan kesehatan lain yang ditemukan antara lain radang mata atau konjungtivitis, iritasi kulit, diare, pneumonia, dan asma. Zulkifli menyebutkan kasus ISPA tertinggi berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dengan masing-masing mencapai sekitar 500 kasus. Penanganan terhadap warga terdampak hingga kini masih dilakukan di puskesmas dan posko kesehatan. Zulkifli memastikan belum ada pasien yang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat dampak kabut asap.
3: Itu total data yang masuk 1.960. Dari 1.160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
2: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Surya Hartati, mengaku masih merasakan dampak kabut asap, terutama tenggorokan sakit dan mata perih. Dirinya berharap kondisi asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus menggunakan masker.
4: Agak sedikit terganggu ya, karena asapnya untuk saat ini masih lumayan tebal. Jadi kondisi saat ini tuh terasa tenggorokan sakit, mata perih itu masih terasa.
2: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, dan balita serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, tuberkulosis paru, dan pneumonia. Serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi asap masih pekat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan memperketat larangan pembukaan lahan melalui pembakaran di tengah kondisi cuaca kering. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika, menjelaskan salah satu langkah pencegahan yang akan diperkuat adalah penerbitan surat edaran terkait larangan membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan maupun kebun.
6: Dengan larangan membersih membuka lahan dengan cara membakar, itu tegas itu. Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah ibu memberikan suatu motivasi. Kalau masyarakat menemukan ada yang membuka, membersihkan lain dan cara bakar, laporkan, maka dapat hadiah.
5: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Suilan, meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi karhutla di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan.
7: Kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya.
5: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Analia Widi melaporkan.
0: Masih dari Ranai, memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Erik Muhammad menurunkan laporannya.
8: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Selain karhutla yang terjadi di beberapa titik, kiriman asap akibat kebakaran di wilayah Kalimantan juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Camat Bunguran Selatan, Marzuin mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas selama kondisi kemarau.
9: Bulan Agustus ini saja sudah dua kali kejadian. Kemarin hari Minggu, Selasa libur, kejadian lagi. Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi kebakaran itu.
8: Imbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan yang tercatat sudah dua kali terjadi selama Agustus. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Sementara itu, Camat Subi, Sarifuddin, turut mengimbau masyarakat mengantisipasi dampak asap kebakaran terhadap kesehatan.
10: Dan terkait dengan suasana atau situasi terkini di Kecamatan Subi, bahwa kabut asap cukup meresahkan, jarak pandang pada saat ini mencapai jarak 300 meter. Oleh sebab itu, kepada masyarakat diimbau untuk melakukan aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas di luar rumah.
8: Pemerintah kecamatan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengedarkan surat gubernur kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan sejak Maret lalu sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Surat tersebut berisi himbauan pencegahan karhutla, sementara pemantauan kualitas udara terus dilakukan, khususnya di wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga. Dari RRI Padang, Ellen Sylvia Sari melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Upaya tersebut sudah dilakukan dari Maret 2026 dengan mengedarkan surat Gubernur Sumatera Barat kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Des Rizal pagi tadi mengatakan surat edaran berisi imbauan dan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Surat tersebut telah disampaikan kepada perusahaan perkebunan maupun pemilik lahan di Sumatera Barat. Des Rizal menjelaskan, penanganan dampak karhutla juga mengacu pada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengaruh asap pembakaran lahan terhadap indeks standar pencemaran udara ISPU. Jika kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah akan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat adalah menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
12: Perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat. Dan kalau berbahaya ini kita pantau sementara perkembangannya bagaimana.
11: Menurut Desizal, hingga kini pihaknya terus memantau perkembangan kualitas udara di sejumlah wilayah. Perhatian khusus diberikan kepada daerah yang perbatasan langsung dengan provinsi tetangga, terutama Jambi dan Sumatera Selatan. Des Rizal menyebut, kualitas udara di sejumlah daerah seperti Darmasraya, Solok Selatan, dan 50 kota masih bersifat dinamis. Meski jumlah titik panas atau hotspot di wilayah tersebut terus menurun, asap kiriman dari daerah tetangga masih berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
0: Penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Bengkalis masih disalurkan kemarin. Namun untuk pengambilannya disarankan oleh orang tua wali murid dikarenakan Dinas Pendidikan telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau daring akibat kabut asap. Seperti disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
13: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bengkalis tetap disalurkan pada Rabu 26 Agustus 2026. Meski kegiatan pembelajaran tatap muka telah dihentikan sementara akibat kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat. Penyaluran dilakukan dengan ketentuan pengambilan makanan diupayakan oleh orang tua atau wali, bukan oleh peserta didik. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan, kebijakan tersebut menyesuaikan surat edaran terkait penghentian sementara distribusi MBG di wilayah yang terdampak kualitas udara yang tidak sehat akibat karhutlah. Karena surat edaran baru diterbitkan 25 Agustus dan SPPG telah menyiapkan bahan baku, maka MBG tetap disalurkan untuk dikonsumsi peserta didik di rumah.
14: Sebagian besar SPPG sudah menyediakan stok untuk hari ini. Jadi kami sarankan agar mengikuti surat edaran dari Badan Gizi Nasional. Ini dalam artian yang sudah terlanjur beli stok untuk hari ini tadi itu silakan distribusikan, tapi dengan catatan agar orang tua juga yang mengambil ke sekolah bukan si murid yang dipinta untuk mengambil makanannya.
13: Mutu Saili menjelaskan kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Sementara untuk pelaksanaan selanjutnya, distribusi MBG akan menyesuaikan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pemerintah dan instansi yang berwenang. Surat edaran tersebut mengatur penghentian sementara distribusi MBG pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bagi SPPG yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat dan berbahaya. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi keberhasilan aparat dalam upaya pemberantasan narkotika di Provinsi Kepri. Garda Ramadan melaporkan.
15: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nanyang Hadis Pratamura, mengapresiasi keberhasilan aparat gabungan mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 2,6 ton yang masuk melalui wilayah perairan Kepri. Pengungkapan tersebut dinilai menjadi bukti kuat sinergi antar lembaga dalam mencegah Kepri menjadi pintu masuk peredaran narkotika ke Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antar Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, Polri, dan instansi terkait menjadi kekuatan penting dalam memberantas peredaran narkotika.
16: Ya, kita saya ucapkan apresiasi dan terima kasih ya kepada dan general beserta jajaran TNI, BNN, Kapolda, Polri yang sangat luar biasa bagaimana mengamankan daerah kita yang ada di perbatasan ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pencegahan ini menjadi preventif untuk jangan sampai masuk ke wilayah Indonesia.
15: Dukungan masyarakat juga sangat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkotika. Upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mencegah masuknya narkoba melalui jalur perairan, hingga meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi peredaran. Pemprov Kepri memastikan akan terus mendukung langkah aparat dalam memutus jaringan narkotika dan melindungi generasi muda. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 1 ton rendang disiapkan pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang atau HIPERMI untuk dikirim sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rendang tersebut direncanakan dikirim pada Senin 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina dari RRI Padang.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran di Padang pagi tadi menjelaskan, bantuan rendang itu dimasak di gedung sentra rendang yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya. Rendang sekitar 1 ton ditargetkan selesai dimasak pada Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya, kata Fadli, pada 31 Agustus akan dikirim ke NTT menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ia telah melihat langsung proses memasak rendang kemarin. Selain melihat, Fadli juga mencicipi rendang yang telah selesai dimasak. Ia menilai cita rasa makanan yang disiapkan untuk bantuan tersebut sudah baik. Menurutnya, bantuan rendang tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena praktis untuk dibawa dan memiliki daya tahan yang relatif lama sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bantuan pangan bagi masyarakat.
18: Pemasakan rendang ini lebih kurang 1 ton dan kita kirim ke NTT. Mudah-mudahan dalam sehari dua ini ya, bersama dengan Himpunan Pengusaha Rendang Kota Padang. Pengiringan insya Allah di Senin ya, dengan TNI AU juga akan diterbangkan oleh pesawat.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan, pemasak rendang yang terlibat merupakan anggota HIPERMI. Mereka secara sukarela membantu memasak rendang yang akan dikirimkan ke NTT. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Batam memperkuat koordinasi dengan sekolah agar imunisasi berjalan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Berikut disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
19: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan Satuan Pendidikan agar pemberian imunisasi kepada siswa dan siswi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Koordinasi dilakukan mulai dari penyampaian informasi mengenai jadwal BIAS kepada sekolah hingga pendampingan saat imunisasi berlangsung. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Batam, Joni Satria Putra, mengatakan pihaknya secara resmi memberikan informasi kepada Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan imunisasi dimulai.
20: Melalui koordinasi dengan sekolah untuk memberitahu bahwa akan ada kegiatan BIAS. Yang kedua, kita selalu memberikan berbentuk surat, memberikan informasi bukan melalui lisan, tapi berbentuk surat secara resmi pada Satuan Pendidikan bahwa akan ada pelaksanaan BIAS-nya, seperti itu.
19: Selain menyampaikan informasi, sekolah juga diminta membantu proses pendataan dan pendampingan siswa selama imunisasi. Menurut Joni, keterlibatan guru diperlukan karena masih terdapat siswa yang merasa takut atau bahkan berusaha menghindari imunisasi. Dinas Pendidikan memastikan dukungan terhadap BIAS diberikan pada seluruh satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Sementara pelaksanaan teknis imunisasi tetap dilakukan tenaga kesehatan dari puskesmas melalui koordinasi dengan sekolah. Dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan BIAS diharapkan dapat berjalan tertib dan seluruh siswa yang menjadi sasaran memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Bermuzaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial P2KB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
21: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan di Mantiga Padang Panjang. Sosialisasi ini menyasar majelis guru dan para pelajar sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, Safriman Taib, menyampaikan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan dan perundungan. Satuan Pendidikan wajib menjadi tempat yang nyaman bagi para peserta didik untuk belajar dan berkembang serta harus menjadi garda terdepan dalam mencegah tindakan bullying. Menurut Safriman Taib, Mantiga Padang Panjang dinilai sudah menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Pihaknya mengapresiasi tidak adanya praktik bullying di lingkungan sekolah tersebut.
22: Kota Padang Panjang, khususnya Dinas Sosial PPKB P3A, melakukan sosialisasi. Ini sekolah yang melaksanakan sekolah di Mantiga Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak. Di sekolah ini diharapkan nanti ramah terhadap anak. Ramah anak itu adalah tidak ada lagi ya, atau minim ya, melakukan bullying ya, menyampaikan informasi seperti di media sosial itu perlu dijaga sebaik mungkin.
21: Safriman Taib menambahkan, Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang memiliki program curhat. Melalui program tersebut, anak dapat bercerita dan berkonsultasi langsung kepada petugas dinas terkait persoalan yang dihadapi, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nofri melaporkan.
0: Pengurus DPD dan DPC, APETNES serta Sri Kandi Jaga Desa seprovinsi Kepri resmi dikukuhkan untuk memperkuat peran kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
23: Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS serta Sri Kandi Jaga Desa seprovinsi Kepulauan Riau resmi dikukuhkan. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas DPP APETNAS mengatakan, keberadaan APETNAS dan Sri Kandi Jaga Desa diharapkan dapat mendukung masyarakat desa. Reda berharap keberadaan APETNAS dan Sri Kandi Jaga Desa dapat memberikan dukungan kepada masyarakat desa agar pembangunan berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
24: Harapannya agar ini dengan keberadaan asosiasi badan pemusyawaratan desa di sini bisa mendukung ya, masyarakat desa di sini sehingga desanya di sini menjadi lebih maju, lebih sejahtera. Dengan desa maju sejahtera, ya ini juga akan maju dan sejahtera.
23: Sementara itu, Kesekretaris Jenderal DPP APETNAS Aditya Yusma Perdana mengatakan, APETNAS memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan BPD dan LPMK di Indonesia.
25: Kami ada program Kandang Ayam, usaha yang menolong bahagia. Ada program sekali dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendayakan air tawar tematik, dan juga ada program jaga air bersih.
23: Adapun dalam pengukuhan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyenyang Haris Pratamura dikukuhkan sebagai Ketua DPD APPETNAS Kepri, sementara Nini Dwiana Nyenyang dikukuhkan sebagai Ketua Srikandi Jaga Desa Kepri. Enilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan integritas, kinerja, dan komitmen tetap jadi tolak ukur dalam membangun pemerintahan profesional dan berkeadilan. Alwi Suryamatja melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa integritas, kinerja, dan komitmen tetap menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan tugas serta pembangunan pemerintahan yang profesional. Syifa Nuraini, salah seorang mahasiswa di Kota Pekanbaru, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin transparansi sekaligus memberikan ruang yang adil bagi generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.
3: Langkah dan regulasi kontrak apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa iklim kerja dan investasi di daerah kita benar-benar transparan sehingga mahasiswa yang sudah dibentuk berkarakter jujur dan berintegritas benar-benar mendapatkan ruang apresiasi yang adil tanpa harus kalah oleh praktik-praktik non-meritokrasi.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut Ardiansyah, prinsip tersebut juga diterapkan dalam proses penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kota hingga saat ini.
4: Pimpinan menjaga integritas, kami juga menjaga integritas. Artinya, fenomena ordal gitu. Ordal atau kedekatan. Pak Wali juga sampaikan tadi, benar. Itulah intinya kejujuran soal orang pemimpin. Kalau kita menjaga integritas, menjaga keberhasilan tugas atau komitmen pada tugas kita, enggak orang enggak kita, pasti akan memperhatikan.
2: Kedepannya, Pemkab Pekanbaru diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap kebijakan dan penempatan yang diberlakukan. Demikian, Alwi Suryamatja melaporkan.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, terpukau berada di Bukit Tinggi dan melihat langsung jam gadang, sekaligus mendorong ekraf berbasis budaya. Selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
5: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar mengaku takjub saat berada di puncak Menara Jam Gadang Bukit Tinggi. Hadir di Bukit Tinggi pada 26 Agustus 2006, kekaguman Irene semakin terasa ketika dentang lonceng Jam Gadang berbunyi tepat pada pukul 16 WIB sore. Di usianya yang telah mencapai satu abad, Jam Gadang tetap menjadi ikon sejarah yang menarik perhatian. Menurut Irene, Bukit Tinggi tidak hanya memiliki udara sejuk dan panorama alam yang luar biasa, tetapi juga masyarakat yang ramah serta potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Ia menilai kekuatan ekonomi kreatif harus memiliki keunik atau unique selling proposition USP yang lahir dari budaya, inovasi, dan kreativitas masyarakat termasuk produk handmade buatan tangan.
6: Baik-baik ya, dan makanannya kayaknya enak banget gitu loh, yang kelihatannya enak-enak dan pengen kita makan semua. Tapi kalau naik ke Jam Gadangnya sendiri, sebelum naik aja udah kelihatan kemegahannya. Kalau di aircraft itu yang paling penting adalah USP-nya kita, adalah kebudayaannya kita. Jadi kita bukan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan dari angin gitu kan, tapi pasti berdasarkan budaya dan inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya, kita advance supaya sekedepannya lebih relevan buat anak muda dan terhadap dunia.
5: Agenda Irene Umar di Bukit Tinggi berlanjut pada Kamis 27 Agustus 2006 pagi, bertempat di rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi serta mengunjungi rumah kelahiran Muhammad Hatta. Juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif tersebut menggelar pertemuan bersama para pelaku ekonomi kreatif. Pertemuan itu menjadi momentum untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Batam diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat talenta lokal sehingga masyarakat Batam tidak hanya menjadi penonton tetapi mampu mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi digital. Dari RRI Batam, Renita Suharjana menurunkan laporannya.
7: Peluncuran dan aktivasi Garuda Spark Innovation Hub berlangsung di Nongsa Digital Park, Batam. Kehadiran program tersebut mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, startup, dan talenta digital untuk memperkuat ekosistem digital di Batam. Pemerintah Kota Batam menilai pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar masyarakat lokal dapat mengambil peluang dari pertumbuhan industri digital. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menilai pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan masyarakat lokal menjadi pelaku di daerah sendiri.
8: Jadi, pengembangan SDM ini memang tidak akan dirasakan dalam waktu yang cepat. Karena akan membutuhkan ini investasi panjang, akan membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk kebutuhan politik ini tidak spektakuler. Tapi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia tempatan sebagai pemain atau sebagai pelaku, sebagai tuan rumah di negeri sendiri, ini sangat diperlukan.
7: Selain pemerintah, Nongsa Digital Park juga mendorong peningkatan keterampilan talenta lokal melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan agar mampu memenuhi kebutuhan industri berstandar internasional. Director Corporate Affairs Nongsa Digital Park, Peter Vincent, mengatakan kemampuan talenta lokal telah menunjukkan hasil yang membanggakan hingga mendapat pengakuan di tingkat dunia.
9: Dan pasti hasil karya anak-anak kita untuk di animasinya di belakang kita ini, sudah kita pernah dapat 3 Emmy Award kan, dari Vampirina 1, dari Peter Rabbit 2. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita itu adalah levelnya udah kelasnya internasional, levelnya dunia.
7: Melalui Garuda Spark Innovation Hub, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas diharapkan semakin kuat untuk membuka peluang kerja, usaha, dan inovasi bagi talenta lokal Batam. Berita Swajana melaporkan.
0: Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru non-ASN di Indonesia. Guru tetap yayasan serta guru honorer dinilai masih menghadapi lemahnya posisi tawar dan ketidakjelasan dalam mendapatkan penghasilan yang layak. Seperti disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
10: Persoalan kesejahteraan guru non-ASN menjadi salah satu perhatian mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia. Hal ini disampaikan mahasiswa PhD University of Dundee Irawan Faizal kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Irawan menyebut guru non-ASN, khususnya guru tetap yayasan dan guru honorer, berada dalam posisi dilematis karena berkaitan dengan rezim hukum pendidikan dan ketenaga kerjaan.
11: Jadi guru yang bekerja di lembaga swasta menghadapi ketidakjelasan dalam menuntut hak atas penghasilan yang layak. Karena di satu sisi tidak dapat sepenuhnya mengacu pada standar UMR, namun di sisi lain juga terikat pada kontrak kerja yang sudah disetujui dengan yayasan yang ia kontrak.
10: Menurut Irawan, kondisi tersebut dapat memperlemah posisi tawar guru ketika berhadapan dengan yayasan atau pengelola lembaga pendidikan swasta. Ia menyebut penghasilan guru honorer dalam prakteknya dapat berada pada tingkat yang sangat rendah. Sementara itu, Ketua PPI sekaligus pemandu diskusi Fawaz Rafi menilai persoalan kesejahteraan guru dan dosen tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji.
11: Permasalahan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia bersifat struktural dan juga berakar pada Undang-Undang 14/2005 yang memberikan pengakuan normatif terhadap profesi dosen dan guru, namun implementasinya menunjukkan disparitas yang signifikan di antara institusi tersebut.
10: Fawaz menyebut perbedaan kapasitas dan model pembiayaan antar institusi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, pembahasan mengenai kesejahteraan guru dan dosen perlu melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk dari sisi regulasi, kelembagaan, dan kemampuan pembiayaan pendidikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kasus ISPA menjadi dampak dominan kabut asap di Riau. Pemkab Natuna memperkuat pencegahan karhutla menyusul terbakarnya sejumlah hutan dan lahan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan lagu dari Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Dan seperti informasi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu ginjal juga merupakan satu-satunya organ tubuh yang seukuran kepalan tangan yang memiliki tugas yang sangat berat, pendengar. Karena seperti yang kita ketahui, tugas dari ginjal tersebut juga menyaring racun, membuang limbah, serta juga menyeimbangkan kadar cairan di dalam darah tanpa henti. Namun banyak banget nih yang orang mungkin kerap mengabaikan ya kesehatannya, karena penurunan fungsi ginjal ini seringkali juga tidak menunjukkan gejala yang menyakitkan ya pada tahap awal. Penyakit ini juga kerap dijuluki sebagai pembunuh diam-diam. Nah, karena gejalanya ini baru terasa saat kondisi ginjal sudah rusak parah ya, sehingga akhirnya kita baru mengetahui bahwa ginjal kita memiliki kerusakan. Nah, agar organ vital ini tentunya terhindar dari risiko kerusakan, ada beberapa hal penting yang wajib Anda untuk perhatikan, pendengar, untuk menjaga kesehatan ginjal Anda ya. Yang pertama itu dengan memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Nah, minum air putih yang cukup setiap hari juga tentunya menjadi salah satu cara sederhana ya, yang paling umum dapat digunakan, yaitu untuk menyayangi ginjal Anda. Karena air ini juga dapat membantu ginjal untuk membersihkan natrium, urea, dan juga racun dari tubuh secara efektif. Sekaligus juga dapat menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal. Nah, itu penting banget tuh pendengar, untuk dengan meminum air putih ya, tentunya penting banget untuk peran kesehatan ginjal kita juga. Karena banyak juga seperti saat ini malah sering minum minuman manis ya, minuman boba-boba atau mungkin maca-maca ya. Dan selanjutnya yaitu dengan batasi asupan garam dan natrium. Karena mengonsumsi makanan yang terlalu asin atau tinggi natrium tentunya juga dapat memicu peningkatan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi ini juga kalau dibiarin terus menerus tentunya akan merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal ya, sehingga dapat menyebabkan kemampuannya ini dalam menyaring sisa metabolisme menjadi menurun drastis. Nah, ini juga dapat dikurangi ya untuk pendengar ya, karena memang seperti zaman saat ini mungkin juga makanan yang tren-tren ya, lebih seringnya itu makanan yang dengan asupan garam dan natriumnya yang tinggi ya. Lalu selanjutnya pendengar, yaitu dengan mengontrol kadar gula darah secara rutin. Nah, mengontrol kadar gula darah secara rutin ini juga tentunya cara yang sangat efektif ya, karena juga banyak orang yang tidak menyadari bahwa memang diabetes juga menjadi penyebab utama untuk gagal ginjal ya. Karena ketika sel-sel tubuh kita ini tidak dapat menggunakan glukosa dengan baik, tentunya ginjal harus bekerja lebih ekstra keras ya untuk menyaring darah, dan rutin juga untuk mengecek dan juga menstabilkan gula darah agar langkah perlindungan Anda juga sangat penting ya. Lalu pendengar, cara berikutnya itu jangan sembarangan minum obat penyeri. Nah, ini sering banget nih, misalnya kita nyeri dikit kita langsung beli obat ya, apalagi tentunya nyeri pada gigi ya. Ini sering banget nih terjadi nih, karena memang gigi yang sakit itu kan kita kan gak kuat ya kadang ya pendengar ya. Nah, ini juga sangat penting, karena memang mengonsumsi obat pereda nyeri yang anti inflamasi ya, non steroid seperti ibuprofen atau naproxen ya, ini juga tentunya dapat membahayakan ginjal pendengar jika dikonsumsi secara terus menerus, dan bahkan juga dikonsumsi dengan cara yang instan ya, dikit-dikit baru juga nyeri sedikit langsung minum obat reda penyeri ya. Dan cara berikutnya yaitu dengan aktif bergerak dan menjaga berat badan. Nah, ini sangat sulit nih pendengar, menjaga berat badan ya tentunya ya, karena juga banyak sebagian di lingkungan sekitar saya bahwa ada yang ngomong memang minum air putih aja berat badan saya nambah katanya. Nah, itu apakah terjadi juga untuk Anda pendengar, karena memang menjaga berat badan ini juga menjadi salah satu hal yang sulit ya, apalagi misalnya di hari-hari raya besar ya, baik itu yang umat muslim di hari raya lebaran maupun umat kristiani yang merayakan di hari raya natal ya. Tentunya menjaga berat badan atau menjaga makanan yang ada di hadapan kita tuh sangat sulit mendengar. Dan cara paling efektifnya itu berolahraga secara teratur
untuk membantu mencegah obesitas, tetapi juga efektif menstabilkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Dan demikian mendengar cara untuk menjaga ginjal Anda agar menjadi lebih sehat dan tentunya juga agar Anda dapat lebih memperhatikan ya kesehatan ginjal Anda. Dan tetap bersama kami untuk informasi menariknya di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Edisi 27 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera. Namun fakta yang mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan atau Admin Kyuri. Seorang Menteri Keuangan tersebut juga dalam konten hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Dan Kemenkyu juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya Yudi Sadewa. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platypus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa berisiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi yang menarik selanjutnya yaitu tentang beberapa cara mungkin yang dapat mampu meredakan rasa nyeri gigi Anda di rumah. Karena pendengar, rasa nyeri di akibat sakit gigi ini suka datang secara tiba-tiba ya, seperti dia yang datang tiba-tiba lalu pergi tiba-tiba. Dan seringkali juga terasa sangat menyiksa, bahkan juga tak jarang membuat penderitanya ini menjadi sulit tidur dan bahkan juga sulit untuk mengunyah makanan. Namun sensasi berdenyut yang menjalar dari gusi hingga ke kepala ini kerap membuat aktivitas harian juga menjadi berantakan. Nah, sebelum Anda terburu-buru untuk mengunjungi klinik dokter gigi, sebenarnya ada beberapa langkah ya yang dapat dilakukan mungkin sebagai pertolongan pertama ya. Tapi langkah tersebut juga mungkin dapat menjadi alternatif aja pendengar untuk rasa sakit Anda yang mungkin masih di tahap awal ya. Bukan sampai tahap yang misalnya udah berjalan beberapa hari, karena mungkin jika sakit yang udah berjalan cukup lama, lebih baik segera diperiksakan ke dokter gigi ya, karena untuk mengetahui detailnya seperti apa terjadi. Dan cara pertamanya itu dengan berkumur dengan air garam hangat ya. Ini juga dapat menjadi pertolongan pertama Anda tentunya. Dan cara ini juga menjadi cara yang umum ya, mungkin banyak orang lakukan. Karena air garam ini berfungsi sebagai disinfektan yang alami tentunya, sehingga dapat membuat Anda dan membersihkan partikel makanan di sela-sela gigi, sekaligus juga dapat mengurangi peradangan pada gusi yang bengkak. Nah, ini juga dapat dicampurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, lalu gunakan untuk berkumur selama beberapa detik. Lalu juga nanti hasilnya mungkin akan meredakan ya pendengar. Dan cara berikutnya itu dengan kompres dingin, yaitu di area pipi yang mungkin baik itu di sebelah kiri atau kanan ya, yang mengalami pembengkakan ya. Dan ini juga tentunya mengompres dengan air dingin ini dapat menjadi penyelamat Anda ya. Tapi alternatif juga nih pendengar, yang harus diingat sebagai alternatif, bukan cara utamanya. Ini dapat dibungkus dengan beberapa bongkah es batu dengan handuk kecil yang bersih ya, lalu ditempelkan di area pipi Anda yang terasa sakit selama 15 hingga 20 menit ya. Jangan sampai ketiduran pendengar. Dan cara selanjutnya itu dengan mengoleskan minyak cengkeh. Nah, minyak cengkeh ini juga banyak digunakan sejak zaman dahulu ya sebagai obatan tradisional untuk mengatasi sakit gigi. Bahan alami ini juga mengandung senyawa aktif yang bernama eugenol yang bertindak sebagai anestesi atau bius alami dan antibakteri. Ini dapat dengan cara yaitu diteteskan sedikit minyak cengkeh pada kapas bersih, lalu ditempelkan dengan lembut pada gigi atau gusi yang sedang bermasalah pendengar. Nah, cara tersebut juga dapat dipercaya sebagai meredakan sakit gigi Anda. Lalu yaitu cara selanjutnya dengan mengunyah bawang putih. Waduh, nih karena banyak sebagian orang juga tidak menyukai bawang putih ya pendengar ya. Karena aromanya sangat menyengat tentunya juga, itu yang membuat sebagian orang tidak begitu menyukai bawang putih. Dan bawang putih ini juga ternyata memiliki sifat antibakteri yang sangat kuat. Dan berkat kandungan senyawa alisin ini di dalamnya, Anda juga dapat mengunyahnya yaitu satu siung bawang putih agar secara perlahan di area gigi yang sakit, atau mungkin juga dapat dihaluskannya ya terlebih dahulu lalu ditempelkan pada area yang nyeri. Ini juga dapat dipercaya untuk mengurangi rasa sakit pada gigi Anda pendengar. Lalu yaitu cara selanjutnya dengan mengonsumsi obat pereda nyeri bebas ya. Nah, tapi ini seperti yang disampaikan tadi bahwa memang mengonsumsi obat pereda nyeri ini lebih baik dikonsultasikan ya ke dokter gigi ya, agar tidak sembarangan juga pendengar untuk mengonsumsi obat pereda nyeri ini, karena juga sangat berbahaya tentunya untuk ginjal Anda pendengar. Jadi misalnya satu kali dua kali konsumsi tidak langsung mengalami efek penurunan nyeri, nah lebih baik segera diperiksakan ke dokter, karena dokter lebih tahu pendengar untuk detailnya. Dan untuk langkah selanjutnya biarlah dokter pendengar, karena dokter di gigi itu tentunya dia dokter yang langsung mengatasi sakit gigi kita ya. Dan berikut pendengar cara yang dapat
saya sampaikan untuk meredakan sakit gigi Anda, mungkin ini juga dapat menjadi alternatif untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mengalami sakit gigi yang pastinya tiada ampun ya. Karena banyak yang bilang juga lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau saya sih lebih baik gak dua-duanya ya pendengar.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamora undiao. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 27 Agustus 2026, bersama saya, Ardo Sireputara. Mengawali informasi pada hari ini, pendengar, kehadiran Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH di Kota Batam diarahkan tidak sekedar untuk menjadi ruang berkumpul bagi pelaku ekosistem digital, tetapi juga dapat menjadi wadah untuk mempertemukan talenta, industri, akademisi, pemerintah, komunitas, hingga investor. Peluncuran dan aktivasi GSIH Batam berlangsung di Nongsa Digital Park pada hari Rabu 26 Agustus 2026 sebagai bagian dari peluncuran nasional GSIH yang digelar serentak di 10 kota dan terhubung dengan peluncuran utama yaitu di BSD City. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah juga menyambut baik kehadiran GSIH karena dinilai juga dapat memperkuat ekosistem digital sekaligus membuat peluang baru bagi masyarakat Batam. Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan ini juga dapat menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan industri digital. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendorong transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Salah satunya yaitu dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus akta kelahiran melalui aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD.

0: Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Batam menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah perlu berjalan beriringan dengan pelayanan publik dan kemampuan masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan dalam pembahasan perubahan perda pajak daerah dan retribusi daerah pada rapat paripurna DPRD Batam, yaitu pada hari Senin 24 Agustus 2026. Menanggapi catatan dari fraksi DPRD yang sebelumnya memberikan perhatian terhadap penerapan tarif yang rasional, adil, dan proporsional, DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan hasil dari tanggapan Wali Kota Batam Amsyar Ahmad yang mengatakan pemerintah setempat bahwa kebijakan pajak dan retribusi tidak boleh diterapkan secara tidak profesional kepada masyarakat maupun dunia usaha. Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga akan memperkuat administrasi perpajakan daerah. Pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan juga menjadi bagian dari langkah yang harus disiapkan. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk menemani waktu Anda sebelum sholat.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah,

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin mintakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Pak Remi. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah, duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi, duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya, kamu itu sambat. Kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan. Sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam, Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya, duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Ya, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Saribita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memberikan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LR Report.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam, dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitoha menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara. Sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Tabah, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Jam 14.12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan.

0: perhatian panggilan lain.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata

pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RM Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 27 Agustus 2026. Informasi dilansir dari rri.co.id di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memperketat pengawasan ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung, dan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran disfungsi ataupun disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, dan juga provokasi. Informasi yang kedua, KPK menemukan barang bukti yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur, dan penggeledahan disebut sebagian dari pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea Cukai di JBC. Dan sebuah informasi yang terakhir dilansir kembali oleh rri.co.id di mana Kementerian UMKM memastikan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah akan kawal secara berkelanjutan hingga 2028. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Terus di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apakah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah Deva, nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Javi, SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Kembali terus sama kamu satu dari Batam, dari Ambo, Sawito dengan Tau Sebu, Tudar Riolo mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, 3 sana budaya Makassar, Pro 1 R Batam di kesempatan malam hari ini. Bersama hari ini atau tersebut pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan malam hari ini kita akan sedikit memberi informasikan tentang Maktabi dalam bahasa, dalam budaya masyarakat Bugis ya. Kita akan coba hadirkan tentang Maktabi ataupun tradisi khas dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan, penghormatan serta etika dalam interaksi sosial. Secara harfiah pendengar, Maktabi ataupun Maktabi ini berasal dari kata tabi yang berarti permisi ataupun minta izin ya. Dan tradisi ini diwujudkan selalu atau melalui gerakan menunduk pada badan sambil menggerakkan tangan ke bawah. Ini menunjukkan rasa hormat pada orang lain dan terutama yang telah tua atau yang dihormati. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Maktabi ini diterapkan saat seseorang melewati orang lain yang sedang duduk atau berkumpul. Sikap ini menunjukkan penghargaan dan juga kesadaran akan norma sosial yang berlaku. Selain itu, Maktabi juga menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, upacara kematian secara ataupun acara-acara komunitas sebagai simbol penghormatan dan juga permohonan izin kepada leluhur ataupun pihak-pihak yang dihormati. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi Maktabi ini juga mengalami penurunan dalam prakteknya, terutama di kalangan generasi muda. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan dari orang tua, pengaruh pergaulan, dan dominasi budaya populer menyebabkan tradisi ini mulai sedikit ditinggalkan ya. Dan beberapa penelitian termasuk di Kecamatan Tanra Lili di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap tradisi Maktabi ini perlahan mulai hilang, yang tercermin dari perilaku anak-anak yang tidak lagi menerapkan sikap ini ke dalam interaksi-interaksi sehari-hari. Upaya pelestarian tradisi Maktabi ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Orang tua juga merupakan atau diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai Maktabi sejak dini kepada anak-anak melalui contoh dan juga pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendengar, institusi pendidikan dan komunitas lokal juga dapat berperan dalam mengajarkan dan juga mempraktikkan tradisi ini sehingga nilai-nilai kesopanan dan penghormatan tetap terjaga dalam masyarakat Bugis. Pentingnya dari Maktabi ini tidak hanya terletak pada aspek budaya tetapi juga berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan penerapan Maktabi ini, masyarakat Bugis menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konten modernisasi, globalisasi, tantangan dalam melestarikan tradisi Maktabi ini semakin besar. Namun, dengan kesadaran kolektif yang tinggi, kemudian upaya bersama, tradisi ini dapat diteruskan, dipertahankan sebagai identitas budaya yang memperkaya keragaman budaya Indonesia, yaitu Maktabi dalam konsep budaya masyarakat Bugis. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi terbaru untuk Anda dan terus bisa kita jaga bersama-sama untuk melestarikan khasanah budaya dan juga hal-hal yang terbaik untuk budaya dan juga untuk tradisional-tradisional di wilayah Indonesia tentunya.

Kembali bicara sama Koma Satu RRI Batam. Terima kasih untuk kenang top setiap bersama kami di Hasanah Budaya Bugis Makassar malam hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah di ujung perjumpaan. Mudah-mudahan beberapa informasi tentang budaya dan juga tradisi dari tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dapat menjadikan informasi terbaik untuk Anda. Dan insya Allah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Setelah ini kita hadirkan program Ruang Rindu, menghadirkan lagu-lagu Indonesia Pro 1 RRI Batam. Anda nanti bergabung bersama kami, bisa request dan juga bisa lewat telepon ya di 463351. Saya pamit dari Hasanah Budaya Bugis Makassar Pro 1 RRI Batam. Sampai jumpa di lain kesempatan dan satu tuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali ke sana semua, kamu sahabat Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 27 Agustus 2026. Informasi yang pertama dilansir dari RRI.co.id, di mana Ombudsman memperkuat integritas kelembagaan melalui komitmen pencegahan dan juga pengelolaan konflik kepentingan, dan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan konvensi bersama pembangunan zona integritas dan pernyataan komitmen pencegahan serta pengelolaan konflik kepentingan. Informasi yang kedua, selama bertahun-tahun nama Batam lekat dengan pabrik elektronik, kalangan kapal setelah industri manufaktur ataupun manufaktur. Kini wajah ini perlahan berubah. Dalam 6 bulan terakhir 2026, investasi yang masuk ke Batam bukan hanya memperbesar angka modal, tetapi juga menunjukkan pergeseran sektor yang mulai menopang ekonomi ke kota industri. Dan sebagai informasi yang terakhir, pembangunan infrastruktur Batam pada 2026 tidak hanya bicara tentang jalan baru dan proyek besar. Di balik geliat investasi Batam, pengusahaan BB Batam masih menghadapi persoalan yang lebih dekat dengan keseharian, yaitu air yang belum merata, genangan yang berulang, kemacetan di sejumlah ruas, hingga wajah kota yang belum sepenuhnya tertata. Itu pun dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam. Kita akan bergabung di program Ruang Rindu, menghadirkan lagu-lagu Indonesia 80-an, 90-an dan juga 2000 di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali di 101,1 Batam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jangan sampai tiga kali versi country untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Hadir menemani Anda di perjumpaan Ruang Rindu, menghadirkan lagu-lagu Indonesia, nostalgia dan juga lagu Indonesia 2000-an. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811777081 ya. Bersama Ariana Arkaria hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Menyapa Anda di 105,1 dan 107,2 FM dan juga di Tito Karya Arkaria. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia dan juga salam hangat tentunya. Dan seperti biasa Anda bisa bergabung di WhatsApp juga di 0811-7781-051. Saya akan coba hadirkan ya, saya akan coba bacakan yang sudah masuk ya. Oke, yang pertama ya, Adik Norma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam. Salam ya untuk Nevegi, Kak Puspa, Kak Ana ya. Kemudian Ika, Kak Melati, Long Astri, kemudian Kamila, Bang Fauzi, Pak Mur, Bang Iman dan juga untuk Kak Jamila, Bang Tengku, Abi Nego, Mas Prabu, Anila, Mas Nidar, kemudian juga Ibu Sri dan juga untuk Bang Atan, kemudian juga ada Bang Udin, ada Pak Angah ya, Konan Bunda dan juga untuk Mbak Zena, Bang Ismail, Mbak Dinda, Mbak Putri, Pak Kumis ya. Terus satu untuk semuanya saja, kalau ada waktu ya, Bang Arir, terima kasih atas waktunya, terima kasih kembali. Kak Norma sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Ada Sekarwangi di Tanjung Pinang, terima kasih. Salamnya untuk Kak Mastura ya, ada Desi, Bang Iman, Monik dan juga untuk Kapten dan Syakira. Kemudian Mbak Fajar, Bu Sri dan juga untuk Bang Saiman, Bang Arjuna dan juga untuk Melati, ya Siti dan juga untuk Nek Kembar, Vegi, kemudian Roni, Abik Nego dan juga untuk Karaha, Putri Cantik, Bang Udin, Bang Andi dan juga untuk Dinda Puspa dan juga untuk Bang Haji, Kak Haji dan juga untuk Bang Awang dan juga untuk Pak Ita, Malina, Malini dan juga untuk Mak Jihan, Mak Sofi, kemudian Mama Dewi, Madi dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dapat salam dari Sekarwangi ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Real Pro 1 RRI Batam dari Ade Syahroni ya di Sekupang. Request lagunya Kangen Band. Oh, Kangen Band ya. Oke, Juminten. Oke, kita cek nanti ya. Oke, salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih untuk Adi ya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Nek Syakira. Salamnya ya untuk Bang Iman, Abenengku, Bang Kumis, Roni, Amira, Andi dan juga untuk Resa Putra, Prabu Bangkin, Bang Saiman, Bang Jais, Pak Usulimin, Nurais, Sirimala, Kak Farmawati, Kak Jamila, kemudian Setia Mila, Unidi Isi dan juga untuk Sarina QQ, Sekarwangi, Betty Lafia, Ma Fajar, Putri, Karaha, Kak Ana, Kak Nek Kembar, Nek Karin, Nek Vegi, Nek Azwa dan juga untuk Kak Mila, Wak Nurmi, Mama Azi. Requestnya Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Terima kasih Rit, terima kasih kembali sama-sama ya untuk Nek Syakira. Kemudian ada siapakah ini? Ruang Rindu dari Buleva ya. Kayak Ruang Rindu, request lagunya Kalau Ada Waktu ya dari Raja. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vegi dan juga untuk Mak Dia, Mama Azri dan juga untuk Basri. Kemudian ada Wak Nurmi, Bang Gafar, kemudian Putri Cantik, Unidesi ya, Pak Mur, Kamila, Melati dan juga untuk Ma Fajar, Monik dan salam satu untuk semua untuk Ariel. Terima kasih, terima kasih kembali sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian kita cek ada Monik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu bersama Monik di Tanjung Umah ya. Lagunya Tanpamu dari Chris Dayanti. Salamnya untuk Kapten Syam ya. Kemudian Mak Siti dan juga untuk Cek Mos. Kemudian juga ada Putra Rangsang, Mas Tura, Bu Astri, Mama Lina, Nek Kari, Nek Sekar, Sekar Wangi, Pak Penawati, Bu Leva, Rara Oli dan juga untuk Nek Kembar. Kemudian Aisyah Aniah dan juga untuk Mak Fajar, Rahma, Ika, Juliana, Kafa. Kemudian juga Pak Anga, Pak Alang dan juga untuk Manoe, ya. Wak Nurmi, Cik Asna, Lukas, Nur Bilki, Satu Engki, kemudian Syaiman, Abi Nego, Bang Haji, Bang Long ya. Mak Long Yana ya, ada Pak Kumis, Kak Raha, Mas Lidar, Mak Rempong nih. Kamila, Tokci, Bang Iman, Mak Dia dan juga untuk Mama Leni dan untuk Dijinya terima kasih ya. Terima kasih untuk Monik juga ya sudah bergabung ya. Kemudian juga apa kabar untuk kalian yang di wilayah Tanjung Wali, Karimun, Moro, Dure, Guntung dan sekitarnya ya. Bang Andi di Manda juga untuk Matur saya di Tawar, Bang No saya ya. Udah Maya, Bang Ale. Kemudian juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam di Tanjung Batu ada Bang Roy ya. Ada Tu Engki, ada Mak Fajar juga, ada Kak Aisyah, ada Boy Tasyaka ya. ada Mama Lina ya. Kemudian Bang Iman, Bang Main, Bang Wahab dan juga untuk Bang Haji, Kak Haji, Kak Main lagi ya, sasa selalu ya. Bang Amri juga jangan lupa, Abang Alang ya, Abang Gapar juga. Terus dia bersama Prosat Terbatam, ada Putri Sofia, okay, ada Abdul, ada Julita ya, sudah follow di TikTok Arian ya. Kita cek kembali di 463351 untuk anda yang bergabung, silakan kita coba buka di 463351. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Yuni dari PPK.
0: Oh, Kak Yuni, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah. Okay. Kak, gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mas sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, siap. Apa lagunya malam nih, Yuni?
1: Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
0: Jangan Ada Dusta, Bro Ri ya. Oke, siap.
1: Iya, salam-salam.
0: Salam-salamnya, oke.
1: Salam-salamnya terutama buat suami tercinta Budiman. Terus buat Bunda Ania,
0: Bunda Ania,
1: Mama Lina. Terus Kak Ariel juga.
0: Oke.
1: Terus siapa ya?
0: Siapa lagi? Papi Mami ya.
1: Papi Mami, Pak Ngah, Bunda. Buat Nando. Satu untuk semua lah Kak.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih
0: yuk,
1: Kak. Jangan lagunya. Lupa lagunya.
0: Jangan Ada Dusta ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Yuk, kembali ada Ayu ya. Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya, nanti kita hadirkan dari persembahan Bro Imarantika dan Dewi Yul ya. Kembali di 463351 dan juga di 0811 7781051. Kita cek untuk anda di 463351. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Memori Dewa Lagu.
0: Apa kabar Bang Putra Manggis?
2: Buah Manggis sehat.
0: Buah Manggis sehat ya. Oke, okay, siap.
2: Cuma tangganya yang tampunya yang sakit.
0: Oh, sakit tampunya, Allah.
2: Yes. Sudah mulai nanam padi.
0: Sudah mulai hujan soalnya ya.
2: Sudah.
0: Oke, okay. Lagunya apa malam ini Bang Jais?
2: Ya 80-an masuk tak?
0: Boleh.
2: Bunga sudah malam aja lah.
0: Bunga?
2: Malam.
0: Bunga Sedap Malam ya. Oke, siap. Oke. Bunga Sedap Malam ya.
2: Itulah salamnya semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Selamat tugas, selamat malam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Buah manggis, buah pepaya ya. Makin manis siapa yang punya. Wah, oke, siap. Selamat malam.
2: Malam, buah manggis, buah pepaya. Makin manis, makin.
0: makin manis, mahal harganya. Oh, iya, itu mahal. Betul lah tuh. Siap.
2: Oke. Terima kasih banyak.
0: Halo, nyumannya
2: harus kasih
0: bantuan. Oh, ada lantarnya. Harus ini.
2: Lagunya pun bagus kan, Bunga Sedap Malam.
0: Wah, lagu ini Bunga Sedap Malam ya. Aduh. Kemarin lagi Bang Jais ya.
2: Lagunya pun mantap.
0: Siap. Cuaca di Manda gimana? Oke saja.
2: Ada hujan juga Pak Rel.
0: Ada ya?
2: Rabu tadi hujan ya sini.
0: Oke. Sama berarti ya semalam ya hujan ya.
2: Iya, semalam.
0: Oke, siap. Hari Rabu ya.
2: Nah, Rabu.
0: Oke, Bang Andi, apa lagi tuh malam ini Bang Andi?
2: Ah, lagu Tap X masuk Bang Arel.
0: Apa?
2: Tap X,
0: boleh.
2: Oke lah, kalau Tap X apa lagunya nih ya?
0: Ada apa, yang mana, yang rindu-rindu, yang salam-salam rindu, atau yang sakit hati?
2: Oke lah, yang salam rindu aja lah Bang Arel.
0: Tak kena minta sakit hati.
2: Buat Nurni juga,
0: okay.
2: Kan? Selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Maklong Nurmah juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Kan? Buat Maklong, siapa tuh? Maklong Yana, kan?
0: Maklong Yana.
2: Iya, buat Bang Iman.
0: Bang Iman.
2: Bang Udin Butun juga. Buat Bang Gapar. Terus buat siapa lagi ya? Nenek Kembar. Terus buat Ika di Jambi juga.
0: Oke.
2: Terus buat Sariwangi. Terus buat siapa lagi nih? Aduh, kalau udah masuk nih Bang Arel error semua. Kalau Bang Arel banyak kerja kan, jadi betul, malam cuman waktunya kan, kalau dia kan nggak ada kan gitu kan. Itu kerja kan, jadi malam-malam.
0: Malam-malam aja masuk ya. Saya pun malam-malam masuk. Kemarin banyak masuk malam, ya saya masuk malam. Siang saya kerja kelapa.
2: Iya, malam mana sama kita, kan masuk malam.
0: Saya siang je kerja.
2: Okay lah,
0: yang tergebel-gebel
2: aja lah, yang belakang aja lah
0: Bang
2: Arya,
0: kesian yang tergebel-gebel. Okay, siap.
2: Oke,
0: buat Bang Arya sama Sugar. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Ada Bang Andi di Manda ya. Saya banyak masuk malam ya, karena siang saya kerja ya. Ya, saya nyolak. Kembali di belakangnya Bang Ri, pandang titik nomor 1. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Iya. Biasa deh, ini apa kayak ini. Halo, gitu biasa.
3: Apa gue?
0: Halo. Halo, gitu biasa. Ini tidak lagi dia nih. Mungkin dia terkejut mungkin ya. Masuk pula kata dia kan. Mungkin itu mungkin lah pilih. Rasa-rasa saya itulah mungkin ya.
3: Masuk
0: pula lagi lu siapa? Gimana Vicky, sehat nih Vicky?
3: Persiapan banget.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan tak semalam nih Vicky?
3: Semalam
0: hujan enggak?
3: Semalam hujan dia tak begitu banyak.
0: Oh. Tak merata ya, sikit-sikit gerimis lah ya.
3: Tapi tak banyak lah.
0: Oh, tak banyak ya. Tapi ada lah hujan sikit ya.
3: Ya, semangkuk pun tak penuh.
0: Iya, semangkuk tak penuh. Okey, nak pergi nak dengar lagu apa malam ni? Hah?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah nak pergi. Malam ni nak dengar lagu apa?
3: Itu
0: kan. Ah, apa tu?
3: Ingatlah sudah 150 tapi bukan dangdut tu kan.
0: Apa judulnya?
3: Genaplah sudah 100.
0: Di kat mana? Kat mana dengan lagu tu?
3: 50 eh.
0: Genaplah 100 50. Oh, 100 cintaku itu ya.
3: Agaknya lah ya.
0: Tahu yang harus ku lakukan. Oh ya itulah tuh betul. 100 kan. Lain lah gue begini ya. 50-50 ya.
3: Lima puluh.
0: Kenapa jauh-jauh ni? Ah, mana?
3: Ada kan tuan?
0: Ada dong. Ini dia lagu dia.

0: Untuk diriku 30. Celat ya, dia 50, aku 30 ya. Yang 20 kasih siapa? Kasih Pak Nurmi ya, 20 ya.
1: Tidak, Ril, salah tu, Ril.
0: Apa?
1: 20 untuk Norma, 20 kan untuk Ariel. Semoga cepat dapat berabung.
0: Oh, jadi Nevi 50, Norma 30, saya 20. Dua puluh lah. Mak kun nak kasih mak kun.
1: Jangan
0: marah. Tak marah. Mana boleh marah. Marah kena jual. Tak boleh. Okey, siap. Salam-salam silakan ya, Peggy. Untuk Norma.
1: Arif serangan.
0: Lanjut.
1: Untuk Wak Nomi ya,
0: Wak Nomi, Mila, Pak Mor ya.
1: Pak Mor. Orang tu belum balik tu, saya belum dapat tempat jumpa dia.
0: Masih di kan tempat anak dia?
1: Masih di tempat anak dia. Dia pun ada juga kan, tak ada entah tidak lagi kan. Saya kemarin dah saya ke Sari nak pergi dan
0: jumpa
1: dia. Pak Isa. Nanti Bishan itu kan kawan saya tu kan.
0: Oh gitu.
1: Bisa dia kawan saya. Orang tak mana, tapi pergaulan tu tak sanggung, tak sampai mana-mana.
0: Tetangga
1: saya itu tak tu, Ril. Tetangga saya, kawan saya juga.
0: Banyak kawan ya.
1: Kawan boleh tahan kan, kalau nak pulang untuk Bella tak tahu.
0: Katakan artis kan, banyak yang kenal ya.
1: artis
0: film Malaysia.
1: Untuk itu Bella. Untuk Norma.
0: Nirmala. Kita mohon doanya ya. Kemarin sakit tapi insya Allah dah sembuh ya. Kak Nirmala, kita doakan ya.
1: Untuk
0: Roni, Emira.
1: Untuk
0: semua orang dapat salam dari Nek Fegi ya.
1: Abang Haji. Selamat malam.
0: Okey, ditunggu lagunya. Okey, 50-50 ditunggu ya. Okey. Terima kasih. Yoi. Yup.
1: Udah makan belum?
0: Belum. Kami tak makan malam. Makan sore ya.
1: Muslimin
0: boleh, siap.
1: Oji
0: juga, siap. Andy tadi juga ya. Okey, siap Nek Peggy. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Nek Peggy ya. Ada Bang Toha, Kak Lima, Bang Fauzi ya, Bang Krishna Dinata ya, Bang Iman, Papi Mami kita, Pak Usu ya, Pak Usu Dimen ya, Bang Haji Kak Haji, Bang Mail, Bang Wahab ya, Bang Amri. Kemudian juga ada Mak Kun ya, ada Anis juga, ada Aunty Tita ya. Kemudian juga ada Mak Dia, ada Nek Karin, Long Astri, saya selalu long ya. Kemudian

0: Ayah Mak Jihan, kemudian bang untuk kita Kak Syam ya. Semua mendengar Pro Satria Batam ya, Pak Hitam Noah ya. Nikmat Kak Parit Mawar ya. Mak Tun saya tadi ti, kemudian juga Bang No, kawan-kawan di Air Tawar ya. Terus dia bersama Pro Satria Batam di Tetok ada si kembar, terima kasih. Ada Ichi Mimi ya. Ada Kaisar, terima kasih. Ada Ian, terima kasih juga. Ada Mem, kemudian juga ada siapa ni kita cek lagi. Hasnul Arifin, Kak Ros ya. Kemudian juga ada Komaria, ada Raski, semua ya mendengarkan siaran kami yang 21 RRI Batam di Tito kami ya, di 105,1 RRI Batam. Kita cek kembali yang ingin bergabung silakan di 463351. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang, apa kabar sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, Farid.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay, sehat. Sehat. Eh, macam flu-flu dah suara ya?
1: Malah panas, Farid.
0: Banyak minum es ya.
1: Ini betul punya es. Es manis tu kan.
0: Teh obeng ya.
1: Tengah malam teh obeng ya.
0: Teh obeng, gorengan, aduh. Besok rasa flu. Iya, indomie tu kasih telur campur sikit, kasih bawang perai, kasih potong-potong lada. Pokoknya.
1: Bagi pas badan macam ini, macam apa? Main
0: badminton tu. Duduk tengah pintu depan ya. Is. Sambil dengar radio. Ah, cocok tu.
1: Tengok bulan kan.
0: Sambil tengok bulan ya. Apalagi malam ni cerah ya. Alhamdulillah ya. Okey, Bang Alang, apa lagu tu, Bang?
1: Lagu tu mana? Lagu Rano Karno mana?
0: Rano Karno yang mana tu?
1: Lagu yang aku sayang.
0: Oh iya, lagu keren itu ya, yang aku sayang.
1: Itu memang untuk pemain badminton kita. Gitu.
0: Ah, untuk Chris ya. Ah. Oh, Chris Adinata. Oh, kesian.
1: Kita dengar
0: malam ni, kita dengar kaget juga. Tuh, langsung buka baju dia.
1: Keluar rumah.
0: Buka baju deh kan, terus bajunya diputar-putarkan gitu. Yeay.
1: Oh, belum ringan deh.
0: Aduh, agak-agaknya didengar ya, Bang Fauzi tabe ya.
1: Canda aja nih, bulan mulia ini.
0: Aduh, bulan mulia. Masih dalam suasana Maulud Nabi ya.
1: Cukup-cukup
0: lama, Farid. Jam ini. Oke, salam Farid, silakan.
1: Salam Farid, yang pertama buat Marim kita selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Habis itu, selalu buat Fauzi tadi ya. Kita selalu sama Mama Iman ya. Selamat malam aja, habis itu buat orang untuk kita,
0: kembar ya. Naik kembar Makun.
1: Sama Makun, habis itu dibuat apa nih, pergi ya. Mungkin saya ceria selalu aja ya. Nama itu buat tak buat tak Amsidar ni, buat apa Mama Fajar, kita bangkit ini malam juga. kita pancing dia.
0: Jaga.
1: Tidak lah bawa dia masuk.
0: Kau malam seorang jaga.
1: Jangan buat ke radio hari tu juga lama.
0: Ini malam ni malam Jumaat Kliwon.
1: Tapi tu buat Pak Omar hari ni.
0: Pak Omar Kamilah.
1: Mak dia, Mak Aziz juga, Nenek Kebar, Nenek Karin, Pak Longri, yang umum rezeki Pak Longri.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Tapi tu buat Mak Dinda juga, karena yang sama Kak Ani Romai. Habis itu ada yang Mbak Dewi. Yang di Selat Panjang tu Kak Raha
0: di Selat Panjang.
1: Habis itu buat Zarina QQ
0: 99 ya.
1: 12-12 Q Karel.
0: Tapi kalau orang tu pegang S3 kalah kita.
1: Di 12 tu Zarina 12.
0: Zarina 12 12-11 saja bang. 12
1: itu yang tahu aja Maril. Kau itu buat Normie ya. Kutian tak mandi ke Menggongi ya.
0: Siap.
1: Bang Udin.
0: Bang Udin kita. Oh iya, Bang Laut Roy juga, ini. Bang Andi tadi ya.
1: Bang Laut tadi ya. Di Laut, Bang Laut tu. Habis buat Kak Jamila juga ya. Siti Jamila.
0: Siti Jamila.
1: Itu Bapak Bungis ya. Tak lupa juga Mama Rina, Mama Rini ya. Itu buat spesial buat satu orang rumah.
0: Orang rumah. Amin ya Allah, amin.
1: Amin. Tak lupa molek nih. Dengan Bang Beb ya.
0: Oh, Bang Beb.
1: Habis buat keluarga besar Parang, terus menyerah, besar selalu.
0: Amin.
1: Itu aja Marini.
0: Oke, kita naikkan Rono, Rono Karno ya.
1: Rono Karno, ingat Pak Fauzi. Canda aja Pak ya. Jangan marah.
0: Jangan marah. Nanti kita marah, kita undang atau Engki datang.
1: Gabung ya, gabung.
0: Minta the power of love.
1: Ah, itu teringat tu. Lagu-lagu teringat.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Alang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alang, selamat bergabung di Prosatar Batam, saya selalu Bang Alang ya. Kemudian juga kawan-kawan yang mendengarkan kami, Kak Ika di Jambi, terima kasih. Ayu ya di Maluku, terima kasih. Kak Farida juga, Bunda Sofia, kawan-kawan yang ada di Makassar, di Kendari, di Palu ya. Di Aceh juga terima kasih. Di Gunung Stoli ya, terima kasih ya. Sudah bergabung bersama Prosatar Batam, ada Rahmat, thank you. Ada Rizky Aisyah, kemudian juga ada Mama ya, Mama Yulia Fitri. Kemudian Kak Nur juga, terima kasih Kak Nur. Ada Mama Reza, Nek Naila, Kak Tia, Mak Rempong. Kemudian juga Kak Ania, Bunda Bella, Mama Mia, Kak Buspa. Kemudian juga ada Mama Leni. Ibu Nyanai, terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463-51 di belakangnya Bang Alang. Masih kita coba 463-351 di dan telepon ya. Oke, selamat malam, halo.
2: Selamat malam, Bunga Sedap.
0: Ini kecubung mana? Bunga kecubung.
2: Buktinya tak banyak
0: ini. Itu dah. Kemarin kita dah bilang atau beli banyak-banyak sinyal, jangan beli handphone.
2: Janganlah begitu kejam, Re. Sebelum itu aku minta alat diputarkan lagu, Ril.
0: Apa?
2: Aku gadikan cintaku.
0: Iya. Macam tahu aja tuh. Memang kita ni chemistry ya. Jadi atuk belum masuk, saya dah settlekan lagu tengok.
2: Iya, tengok. Tahu. Jadi atuk, Ril.
0: Atuk dia.
2: Mentang-mentang dia juara badminton. Tapi sebelum itu atuk kasih informasi sekiranya mengundang Arilah tanggal 27 September.
0: 27 September
2: di Pancak Semara Dewi pertandingan mancing dia.
0: Oh, September ya, September ya.
2: Juara 2.5 juta, 1.5 juta.
0: Oh, di tempat yang dulu itu ya, anu atuk ya. Di tempat dulu yang pernah anu Bidi datang itu ya. Oh iya. Jadi ini di
2: Ada pengering di sini dia pucuk labu. Jadi kalau malam Jumat nih, Re, salam untuk perempuan-perempuan aja, Re.
0: Oh, tak boleh laki. Jantan tak bayar, jantan tak bayar.
2: Yayang-yayang tu petani.
0: Betul eh. Yayang-yayang
2: aja. Nenek Peggy. Nenek-nenek buku ya, Re. Barulah yayang-yayang tercinta. Ini Desi, Mas Tung. Apa... Mama Leni.
0: Mama Leni, Mama Lina.
2: Ayo, semua hari yang yayang-yayang aku. Malam.
0: Ini Karin, jangan lupa nih Karin.
2: Jadi itulah hari ini semua sebagai
0: terhimpun. Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Okay. Agak lupa.
0: Oke, okay, kugadaikan cintaku. Waalaikumsalam. Atu Engki ya. Salam untuk Bunda tuh, sehat selalu ya. Terima kasih untuk kawan-kawan di Tanjung Batu semua yang mendengarkan siaran kami di 105,1 dan juga di 107,2 FM ya. Kita hadirkan one by one lagu-lagu kesayangan Anda ya. Oke, ada tadi Bunga Sedap Malam, ada Kau Yang Kusangat Kusayang, ada Jangan, ada Dusta Di Antara Kita, Salam Rindu ya, 50-50, kemudian juga Ku Cari Jalan Yang Terbaik. Kita hadirkan dari Brori Marantika.

0: terinspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kembali di 105,1 RRI Batam dari Sleng dengan Terlalu Manis, mengantarkan kita ke 30 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kembali saya buka di WhatsApp di 0811 7781051 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam dari Kak Nur Bilqis ya. Salamnya buat Kapten Syam Akun dan juga untuk Mak Sunaryati, Kak Monik dan juga untuk Cik Mus ya. Saya selalu Bang Udin, Bang Iman, kemudian Mama Dewi, Wak Normi, semua saja tanpa terkecuali ya. Terima kasih untuk Bang Arilnya. Terima kasih juga untuk Kak Nur Bilqis ya. Kemudian di belakangnya Kak Nur Bilqis, kita cek ya. Oke, siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Noy hadir. Salamnya untuk Besan Saryati, Bapak Suhaimi Sunaryati ya. Ada Mak Kun, Mak Wi, Monik, Mama Azi, Mama Dewi, Mak Dinda, kemudian juga Pak Sulimin, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Haji, Bang Jigmoy, Kapten. Kemudian juga salam satu untuk semua dimanapun Anda berada untuk area selamat tugas. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Noy sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya nak request lagu Terlalu Manis dari Sleng, sudah saya putarkan tadi. Buat kawan-kawan yang lagi bekerja di PT Rai ya, Karimun ya, Bang Darmon, Bang Lias, Jebun 14, Chandra, Fendi, Acak, Ferdi dan juga semua, hati-hati dalam menjalankan alat beratnya ya, dari Jason King. Oh, ya, terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Kami selalu mendengarkan suara melihat udara. Oke, terima kasih untuk Jason King ya. Oh, Jason King ya. Salam untuk kawan-kawan, selamat beraktivitas ya. Jaga kesehatan, jaga keselamatan yang pasti. Kemudian di belakangnya ada Bang Abid Nego, terima kasih. Salamnya untuk Melati di Tanjung Berlian, Syakira, Karaha, Bu Asri, Kakak Fat, kemudian juga Monik, Malina, Tuengki dan juga Tuci. Kemudian Kasarina, Kiyuki, Raja, Rajelang, ya, Gafar, Kronik Kembar, Pak Usu, Amri dan juga tuh Pak Usu Limin, Siti Jamina, Sumarlina, ada Mama Sil ya. Kemudian Aswa, Bang Gala, Bang Haji, ada Unidesi, Ika Jambi, Ma Fajar, Andi dan juga untuk Kapa, Ma Asi, Sekarwangi ya, Abang Udin, Pak Moroni dan juga untuk Arimpong, Ani, Roma dan juga untuk Kana, Jamina 12, Juliana 123 dan juga untuk Putri Cantik, Madia, Mastura dan juga Norma ya. Kemudian siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ucapan khusus dari Mbak Wi ya. Selamat ulang tahun buat Bu Asri. Oh, ulang tahun Bu Asri ya. Barakallahu fiik untuk Bu Asri. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umurnya, berkah hari-harinya dan dilimpahkan kemudahan rezeki yang berlimpah untuk Bu Asri yang hari ini berulang tahun ya. Kembali di 463351, silakan ingin bergabung, kita buka kembali untuk Anda. Selamat malam, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa nih? Wangi-wangi, oke, sehat wangi-wangi.
1: Alhamdulillah,
0: oke, sehat selalu ya. Nak request lagu apa, wangi-wangi?
1: Lagunya ulang tahun ya Bang Arir.
0: Ulang tahun.
1: Buat Monik.
0: Oh, Monik ulang tahun hari ini ya?
1: Besok dia ulang tahun.
0: Oh, besok dia ulang tahun. Kita putarkan ya.
1: Panjangkan umur, murahkan rezekinya ya Bang Arir ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Lagunya ada anu ulang tahun ya Bang
0: Arir. Ada dong. Ada dong.
1: Spesial buatnya adikku Monik.
0: Ku merasa. Kita putarkan ya, ulang tahun ya, spesial ya, oke.
1: Spesial. Banyak Monik memang kat pincang ya.
0: Yeah.
1: Nah, Mbak Imari tadi aku dah dibaca Bang Arif.
0: Sudah.
1: Ah, pokoknya semua disenggol Bang Arif ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Arif. Tunggu lagunya Bang Arif.
0: Oke. Okay. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih Sekarwangi, Mak Hitam kita, Mas Bayu, Nidesi, Cik Mos, kemudian juga ada Kak Fauzia ya. Ada Kak Ana Kawat 7 tadi, Bunda Rodia juga, Papi Mami tadi, Kak Ani, ya, Kak Ania, ya. Ani Roma, Kak Norma, Dewi Baran, Kak Mas Tura, Kak Mas Lidar, ya. Ada Mak Kun kita, terima kasih, ya. Ada Rong Astri juga ulang tahun hari ini. Tomoni juga ulang tahun besok ya. Bang Junedi bersama keluarga di Johor Baru, Kak Maria juga, kawan-kawan di Kuala Lumpur, kawan-kawan yang ada di Singapura semua ya. Selusia untuk bunda saya ya, Bunda Siti, dan juga untuk bunda Nena di Pasiris ya. Terus dia bersama Pro Satu dari Batam ya. Ada Bang Saleh kita juga, ada Bang Taman juga, ada Dedi Yusuf ya. Kawan-kawan yang ada di KBR Singapura, ada Maatin kita, terima kasih. Terus dia bersama Pro Satu RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Selamat malam, halo. Selamat malam.
1: Sama siapa nih Bang Arya?
0: Hah?
1: Sama siapa nih?
0: Apanya tuh?
1: Hah?
0: Apanya?
1: Sama siapa nih?
0: Ini dari pesisir sana.
1: Iya, di sini sama siapa?
0: Iya, dari pesisir sana, dari rangsang sana.
1: Alah. Ini sama Meranti.
0: Oh, Kak Betty ya?
1: Iya.
0: Iya, Kak Betty itu tidak di rangsang barat ya, bukan? Nah,
1: rangsang nyebrang lagi. Ya.
0: Oh, salah berarti saya. Oke, ya. Di oke ini.
1: Ya.
0: Saya.
1: Bang Ari sana hujan enggak?
0: Sini tidak. Semalam hujan.
1: Tidak hujan mari kemarau.
0: Oh, semalam di sini hujan ya?
1: Dapat semangkuk kata Nenek Peggy itu.
0: Iya, padahal di sini lembat semalam ya. Oke, siap. Apa pilihan lagu kita, Kak Betty?
1: Minta lagu India, boleh enggak?
0: India? Besok lah India. Hari ini pop lah.
1: Bang Ari kan baik hati orangnya. Kemarin kan diputar tuh.
0: Yang mana Indianya? Masa aja? Ah,
1: Belatu Cale.
0: Hah?
1: Belatu Cale.
0: Belatu Cale. Coba kita cek ya.
1: Kemarin kan Bang Ari udah muter tuh.
0: Bunda Cale ya. Oke, kita ya. Siap. Salam-salamnya silakan.
1: Salam buat nenek kembar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Moni, Bang Ketinsam, Bang Putaransam.
0: Amin.
1: Bang Araha.
0: Oke.
1: Buat Mama Lena, Mama Leni. Buat nenek kembar, nenek buat kembar. Nenek Peggy. Buat Yoi. Buat Sarina QQ. Buat Atuk Tohat, Atuk Engki, Haji Gemoy, Iman. Satu untuk semuanya Bang Ari.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa lagunya Bang Ari, ditunggu nih.
0: Ditunggu ya, oke. Okay.
1: Kalau tak putar, tak join sama Bang Ari.
0: Apa judulnya?
1: Ablo Tecale.
0: Ablo, oke. Okay. Cale.
1: Ya.
0: Kita cek dulu ya.
1: Ada, okay. Kemarin tadi putar sama Bang Ariel.
0: Apa Acale?
1: Bang Ariel itu kan pintar, apa yang tak ada?
0: Acale yang mana ya? Kita cek ya.
1: AB.
0: AB.
1: Abelot Acale.
0: Abelot. Oke, Acale. Oke, siap. Oke, siap. Ya.

0: ya. Oke, kita cek kembali di 46.1. Selamat malam. Halo.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Las-las ya. Oke lah kalau begitu ya.
1: Lagu dimasih bisa Bang Arif.
0: Apa lagunya?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, cinta yang nyata.
1: Bukan, hati seorang wanita.
0: Hati seorang wanita, lagu favorit saya dulu-dulu nih.
1: Iya, oh, kan?
0: Betul, hati seorang wanita.
1: Hati seorang wanita.
0: Oke, siap.
1: Salam pikir Bang Arif.
0: Boleh.
1: Lewat radio tak bisa Bang Haris.
0: Kenapa?
1: Ini RRI digital jadi dengar nih, baru bisa.
0: Oh gitu ya.
1: Nah kan RRI digital kan.
0: Oh mantap lagunya. Itu dia mantap. Ini lagu diproduksi tahun 1985 ya.
1: 85 ya.
0: Oke siap. Silakan Kak Sarina.
1: Ya, salamnya buat Abang Aryo sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu ya, banyak umur lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Tadi siapa barusan tadi?
0: Betty Lavia.
1: Betty Lavia, makasih banyak atas senggolannya. Nak nyebut namanya itu susah kan?
0: Oh, itulah kan? Saya pun nak nyebut dia Abu Tuchale, Abu Tuchale itu belum jumpa lagi.
1: Tuchale. Malam-malam Betty minta lagu India.
0: Ah betul Charlie, Charlie, Charlie, betul Charlie kita cek dulu.
1: Lanjut lagi ya buat Mak Kun, siap selalu Mak Kun. Buat Pak Alang, buat Tok Cik, buat Mas Prabu, buat siapa ya, buat Abednego, makasih Bang Gapar, Bang Iman, Bang Jais. Buat ini, buat siapa? Buat ini, buat Andi, Bang Andi ya. Bang Andi, siapa yang singgul kata Rina lagi ya. Banyak hutang, tapi ini dah malam kali kalau
0: tak
1: nak
0: apa-apa, sih. Tak apa-apa.
1: Bukan itu lagu kata Rina, tak terputar.
0: Oh iya deh.
1: Dua menit jam berapa ini ya. Dah jam 22.40 lagi 20 menit ke Bang Andi.
0: Iya betul.
1: Tahu tak apa. Buat ini, buat Ika Jambi ya. Buat Adesi Batu Haji. Pokoknya Kak Sarina senggol, yang senggol Kak Sarina. Kak Sarina senggol balik aja lah Bang Aril ya. Mau ucapan semoga kita diberi kesehatan selalu aja lah ya Bang Aril ya.
0: Amin.
1: Nampak keluar ke Bang Aril, semoga sehat selalu. Makasih Bang Aril.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami di Pro Satir Batam dan Kak Sarina. Bukan menemukan terakhir kita nih, kesempatan malam hari ini. Kita sudahi perjumpaan kita di Ruang Rindu Lagu-Lagu Indonesia Pro Satir Batam. Kita akan berjumpa kembali besok di waktu 3 jam yang sama. Setelah ada Sarambi Malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti yang sudah Allah berikan pada Anda hari ini adalah yang terbaik. Maka jaga, syukuri, ikhlas, dan sabar adalah kunci utama untuk Anda terus bisa fighting, bisa berbahagia dengan hati dan juga dengan diri sendiri tentunya. Yang baik jadikan sepadan, yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan, terus bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta tentunya, yang terus akan menemani Anda dalam suka maupun duka. Dan sekali saya ucapkan selamat istirahat, mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Hidup adalah tabur tuai, maka tanamlah kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan di manapun Anda berada. Sahabat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Mendengar, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak muda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Namun Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi tentunya untuk Anda yang baru saja bangun dari tempat tidurnya. Mungkin sudah bisa memikirkan dari sekarang apa saja yang akan dilakukan kegiatan sepanjang hari ini ya. Dan tetap semangat tentunya. Bersama dengan Pro 1 RRI Batam akan menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam dengan berbagai rangkaian program acara yang akan Anda ikuti. Tentunya bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 28 Agustus 2026. Dan kita akan menemani Anda di Batam pagi hari ini dengan serangkaian acara seperti pagi yang indah diawali dengan program acara Mutiara Pagi. Kita akan mendengarkan Murotal Al-Quran. Dan juga pada hari ini pendengar, nanti akan ada kajian Islami Mutiara Pagi bersama dengan RRI Gunung Sitoli. Nah, setelah itu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kami akan hadirkan juga Dialog Batam Menyapa untuk Anda pada hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan ada narasumber yang ngobrol langsung bersama dengan kita, topiknya apa nanti Hana akan sampaikan ya. Nah, selanjutnya pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada program acara Halo RRI, di mana program acara ini Anda bisa menyampaikan keluhan atau juga aspirasi Anda mengenai topik-topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas. Dan pendengar, pastinya akan banyak sekali ya informasi aktual dan juga program hiburan lainnya yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena sekarang dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa menyimak bahkan mendapatkan berita terkini kami di rri.co.id. Dan simak juga siaran pada sepanjang hari ini di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Saatnya pendengar, Hana akan menemani Anda dan kita akan awali dengan program acara Mutiara Pagi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar kita akan mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi dengan mengangkat tema Meneladani Akhlak Persaudaraan Rasulullah. Dan kita akan bergabung bersama dengan RRI Gunung Sitoli. Selamat mengikuti.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Gunung Sitoli untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaring dengan topik meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Kartini Zebua AMAPD.
1: Syuara ayat 80.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa dalam program acara siaran berjaringan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, pendengar, bersama Ibu Kartini Zebua MAPD yang akan menyampaikan terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan program acara ini live dari Facebook RRI Gunung Sitoli, RRI Pro 1 RRI Gunung Sitoli, pendengar. Dan program acara Mutiara Pagi di pagi hari ini merupakan siaran berjaringan bersama teman-teman di Korwil Nusantara 15 Budang Prabu dan Korwil Nusantara 16 Megatol. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini Zebua MAPD terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan,
1: Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ut Ayu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi pendengar setia RRI di saluran inspirasi dimanapun Anda berada. Ya ahobu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, ketentraman dan kedamaian bagi kita semua. Salawat berangkai salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelahirannya kita peringati dengan rasa syukur dalam momen maulid Nabi yang kemarin sudah kita peringati bersama-sama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sebagaimana operator menyampaikan tadi bahwa mengambil tajuk meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 30 menit ke depan, mari kita merenung sejenak, mengambil hikmah dari indahnya akhlak sosok yang diutus bukan hanya untuk satu kaum, melainkan untuk seluruh alam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin bagi kita semua. Pendengar yang budiman, mengapa kita menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ada dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Kata rahmat di sini, merupakan kasih sayang, kedamaian, dan solusi bagi kehidupan kita. Pendengar Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, kita bersama-sama merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi adalah untuk mencairkan kebekuan hati, menghapus permusuhan, dan merajut tali persaudaraan sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Nilai kasih sayang ini menjadi modal utama kita. Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan atau latar belakang bukan alasan untuk saling memusuhi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan misi utama beliau. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya, keberagaman masyarakat akan terasa indah, aman, dan damai jika masing-masing individu memiliki fondasi akhlak yang kokoh. Jadi, kita harus menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan bertoleransi dengan tetangga dan kehidupan kita. Karena kita harus tahu, para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa hubungan hablum minannas kita harus baik, dan juga hablum minallah kita juga harus baik. Jadi keseimbangan ini, para pendengar, harus tetap kita meneladani akhlak Rasulullah dalam bersosial, ya, dalam masyarakat. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, marilah kita buka lembaran sejarah emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk. Ada suku Khazraj, suku Aus, kaum Muhajirin, kaum Ansar, serta komunitas Yahudi dan Nasrani. Jadi potensi konflik di sana sangat besar. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin? Beliau tidak mengusir atau menindas kelompok yang berbeda. Sebaliknya, beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan merumuskan sebuah kesepakatan agung yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kebebasan beragama, hak-hak sipil dan keselamatan seluruh Madinah tanpa terkecuali. Bayangkan para pendengar, kita sudah saat ini menggaungkan moderasi beragama, toleransi beragama, tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama telah menegaskan bahwa kebebasan seluruh penduduk Madinah apapun agamanya adalah satu kesatuan komunitas yang wajib saling melindungi jika ada ancaman dari luar. Ada satu kisah menyentuh hati tentang bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung piagam ini. Suatu hari rombongan jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Spontan Rasulullah langsung berdiri memberikan penghormatan. Melihat hal itu, seorang sahabat berbisik, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Apakah Rasulullah duduk kembali?" Tidak. Beliau justru memberikan jawaban yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Masya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan yang universal, yang sekarang ini terkenal dengan moderasi beragama, toleransi beragama, yang sering kita gaungkan, sering kita sosialisasikan di sekolah, di mana-mana. Tapi Rasulullah sekian abad yang lalu, beliau sudah menerapkannya dalam kehidupan dan kesehariannya. Jadi kisah ini mencerminkan besar bagi kita di Indonesia ini, di masyarakat ini, kerukunan harus tetap terjaga dengan sangat baik di daerah kita. Ini adalah warisan nilai selaras dengan apa yang dicontohkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, menyambut maulid Nabi bukan sekedar rutinitas tahunan atau seremonial belaka. Esensi utamanya adalah bagaimana kita membawa pulang akhlak Nabi kita ke dalam rumah kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan kita, dan keseharian kita, para pendengar. Bagaimana cara kita meneladaninya secara konkret hari ini? Kita mengaku mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, namun kita tidak punya secara konkret hari ini tidak bisa meneladani. Jadi apa yang motivasi kita? Yang pertama itu yaitu adalah mulailah dari lisan kita, ya. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di era digital ini, marilah kita jaga jemari dan lisan kita dari berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian yang bisa merusak kedamaian masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, apa itu? Tebarkan kepedulian sosial. Rasulullah sangat mencintai anak yatim dan fakir miskin, para du'afa, para janda miskin. Jadi jika kita memiliki rezeki, lebih tengoklah tetangga kanan kiri, pastikan tetangga kita tidak kelaparan tanpa memandang apa latar belakang mereka. Jadi itulah dapat bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah itu. Beliau adalah orang yang sangat menjaga anak yatim, para du'afa. Jadi inilah tingkat kesosial, bagaimana kita menjaga persaudaraan sedangkan kita tidak ada empati kepada masyarakat di lingkungan kita. Jadi para pendengar, kita memang sedang menyambut maulid Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi, namun akhlak Rasulullah yaitu fatanah, tablik, amanah, tidak kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Malah kita menjadi sebalik dari akhlak-akhlak Rasulullah tersebut. Kita menjadi sosok pribadi yang frontal, yang tanpa empati kepada sesama. Jadi dalam tausiah pada pagi ini, kesimpulan kita adalah dalam menyambut Maulid Nabi ini, mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyalakan kembali api kasih sayang di dalam hati kita. Mari kita jaga bangsa ini, kita jaga masyarakat ini penuh dengan rasa aman, toleran, dan religius dengan meneladani kelembutan namun tegas, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sejenak agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, khususnya masyarakat kita masing-masing dari segala bencana dan perpecahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi para pendengar RRI dimanapun berada pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, mampu meneladani kesucian akhlak nabimu. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa kasih sayang sesama manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat, walaupun singkat tausiah yang disampaikan pada hari ini, kita dapat menimbulkan kembali rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikanlah terus pesan-pesan kebaikan ke seluruh penjuru tanah air. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, sebelum kita tutup ya acara ini ya Ibu, tentunya kita selalu menyapa juga untuk pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara Padang Prabu ya, Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yaitu RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korwil Nusantara 16 Megatol, ada RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai. Menarik sekali tadi ya, terkait ya dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, benar, Mbak.
0: Tapi mungkin di zaman yang saat ini ya, Ibu ya, sebelum kita tutup ya program acara kita ini, tentunya tidak terlepas dari perselisihan ya antara ya, teman, banyak, ya, sahabat begitu ya. Dan tentunya kita ingin tahu nih kiat gitu ya, supaya ketika perselisihan itu datang dan kita juga bisa mencontoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa kiranya, Ibu.
1: Oh iya. Di sini kita banyak sekali kiat-kiat yang perlu kita teladani kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Qur'an berjalan. Semua sikapnya itu adalah baik semuanya, tidak ada yang tidak baik, semua baik. Oleh karena itu kita jadikanlah Rasulullah itu sebagai teladan penuh. Jangan ragu untuk meneladani apa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para pendengar, kiat-kiatnya adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, kita harus meneladani sepenuhnya ya, meneladani sepenuhnya. Yang pertama itu menghidupkan ukhuwah Islamiyah, yaitu menghilangkan ego kelompok, golongan atau organisasi. Sekarang kita kan ada melihat, oh ini Muhammadiyah, ini NU. Jadi kita jangan ada saling menghujat, bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memperkuat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Jadi kita tetap harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya dengan semangat toleransi yang tinggi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Piagam Madinah tadi yang merangkul berbagai elemen masyarakat saat itu. Jadi yang ketiga adalah menjaga ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang, sara, suku, agama, dan ras. Jadi ketika sahabat kita atau teman kita atau masyarakat kita di NTT sana, itu bukan dari pihak kita, ini sukunya suku Dayak, suku Papua atau suku Aceh, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat bahwa mereka adalah hamba Allah. Ya, sama-sama kita menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi kita kesimpulannya, kita bersaudara bukan sekedar hanya manis di lidah saja, melainkan kita wujudkan dari ketulusan hati untuk berbagi. Ini kan kita ada korban di NTT kemarin, kita dihalu-halukan untuk mengumpulkan donasi. Kita jangan hanya melihat latar belakang, ini bukan suku kami, bukan daerah kami, tapi kita harus tetap menjaga persaudaraan dengan, ya sudahlah, sekedar berikanlah rezeki, sisihkanlah rezeki kalau kita itu dapat menolong secara finansial. Dan kita juga harus mendoakan agar bencana alam ini tidak akan hadir lagi di daerah masing-masing. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai paduan hidup dalam merajut kerukunan baik di lingkungan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan berbangsa. Itu Mbak Ayu, ya.
0: Baik, luar biasa sekali yang pastinya dengan meneladani akhlak, ya, persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak terjerumus dengan keburukan-keburukan, gitu ya,
1: ya.
0: Atau kita juga bisa menghindari pertengkaran dan juga segera berdamai dan selalu memberikan maaf, gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Baiklah, pendengar siaran berjaringan Mutiara Pagi, Korel Nusantara 15 Pedang Prabu dan Korel 16 Megatol. Demikianlah program acara kajian Islami Mutiara Pagi di pagi hari ini yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sesuai dengan momentum Maulid Nabi kemarin, meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu, kita jumpa lagi kalau ada waktu dan kesempatan, insyaallah ya. Kami akhiri, pendengar dimanapun Anda berada, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Optimalisasi pendapatan asli daerah tidak semata-mata dilakukan hanya
3: dengan adanya kerja seperti ini. Kita berharap nantinya.
1: Mengawali Warta Berita pagi hari ini, kami sampaikan sari berita.

0: DPRD Batam bentuk pansus pengelolaan aset dan pajak daerah. Garuda Spark dinilai bisa cetak talenta baru industri digital di Kepulauan Riau. Warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, selain membahas penataan Kampung Tua, rapat paripurna DPRD Kota Batam juga membentuk pansus untuk membahas ranperda pengelolaan barang milik daerah serta perubahan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
1: Pemerintah Kota Batam menyatakan sependapat dengan sejumlah fraksi terkait pengelolaan barang milik daerah mulai dari tertib administrasi, validitas data aset, kepastian hukum, pengamanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset. Pemerintah menyebut inventarisasi dan validasi data menjadi dasar agar pengelolaan aset dapat menggambarkan jenis, jumlah lokasi, status hukum, kondisi fisik, dan pemanfaatannya. Sementara itu, untuk perubahan aturan pajak dan retribusi daerah, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya dilakukan dengan menaikkan tarif atau menambah beban masyarakat dan dunia usaha.
2: Optimalisasi pendapatan asli daerah tidak semata-mata dilakukan hanya melalui peningkatan tarif

0: beban kepada masyarakat dan dunia usaha. Optimalisasi pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui perluasan basis data, pengakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan, pencegahan kebocoran, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: DPRD Kota Batam selanjutnya membentuk Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pansus Ranperda Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Pansus tersebut akan melakukan pembahasan bersama tim pemerintah Kota Batam untuk menyempurnakan substansi masing-masing ranperda. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
2: Dukungan orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Puskesmas di Kota Batam membuka ruang sosialisasi bagi orang tua yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai vaksin, sekaligus memberikan penjelasan mengenai reaksi yang mungkin muncul setelah imunisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, juga membutuhkan dukungan orang tua. Di lapangan masih terdapat orang tua yang membutuhkan informasi lebih jelas mengenai vaksin yang akan diberikan kepada anak, termasuk manfaat maupun kemungkinan reaksi setelah imunisasi. Bidan terampil Puskesmas Tanjung Buntung, Ronayana Napitupulu, mengatakan pihak Puskesmas membuka ruang sosialisasi bagi orang tua yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan BIAS. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui koordinasi antara penanggung jawab program di Puskesmas dengan pihak sekolah.
4: Nanti dari pihak sekolah itu ngasih tahu, Bu, boleh nggak dia datang sosialisasi? Karena ada beberapa orang tua nih pengen tahu imunisasi apa aja anaknya yang diberikan. Jadi nanti penanggung jawab berkoordinasi sama saya, baru saya nanti membuatkan jadwal.
3: Menurut Ronayana, sosialisasi menjadi penting terutama bagi orang tua siswa baru yang belum mengetahui jenis imunisasi yang diberikan dalam program BIAS. Puskesmas kemudian menyesuaikan waktu pelaksanaan sosialisasi dengan jadwal yang ditentukan sekolah. Dari sisi dinas kesehatan, orang tua juga diminta tidak langsung khawatir apabila anak mengalami reaksi setelah imunisasi. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, menjelaskan reaksi yang umum terjadi biasanya berupa bengkak atau kemerahan di lokasi suntikan dan demam.
5: Biasanya reaksi yang sering itu adalah dia seperti bengkak dan kemerahan di tempat suntikan. Sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi tetap waspada, itu dengan dikompres dan dipantau suhu anaknya.
3: Dinas Kesehatan mengingatkan orang tua agar segera berkonsultasi dengan puskesmas apabila membutuhkan informasi atau menghadapi reaksi setelah imunisasi. Koordinasi dengan guru dan tenaga kesehatan juga diharapkan dapat mencegah informasi yang keliru mengenai vaksin. Dengan edukasi dan komunikasi yang baik, orang tua diharapkan semakin memahami manfaat BIAS dan memberikan dukungan terhadap imunisasi anak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Informasi lainnya pendengar, kegiatan Solidaritas Peduli NTT yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia Kepri di Alun-Alun Ungku Putri Batam berlangsung sukses dan mendapat sambutan baik dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang terdampak musibah gempa. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.

0: Baik pendengar, kita beralih dengan berita selanjutnya. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memaparkan strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan asli daerah, investasi, dan sinergi pembangunan. Hal itu disampaikan dalam seminar Rembuk Fiskal Komwil 1 Apeksi 2026 di Batam pada Kamis 27 Agustus 2026. Amsakar menyebut pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 mencapai 6,76% dengan nilai PDRB sekitar 253,64 triliun rupiah. Di sisi lain, PAD juga meningkat dari sekitar 975 miliar rupiah pada 2020 menjadi 2,253 triliun rupiah pada 2025. Menurutnya, perkembangan ekonomi dan peningkatan PAD memiliki keterkaitan erat dalam memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan. Selain mengandalkan pertumbuhan ekonomi, Pemko Batam mendorong kolaborasi dengan BP Batam agar perencanaan dan pembiayaan pembangunan lebih terintegrasi. Pemerintah juga menekankan peningkatan keterampilan tenaga kerja, kemudahan investasi, serta pengembangan sektor ekonomi baru agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kadin Kepulauan Riau menilai kehadiran Garuda Spark Innovation Hub dapat membuka peluang bagi lahirnya talenta baru sekaligus mendorong anak muda mengembangkan usaha berbasis digital. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
1: Ketua Kadin Kepulauan Riau, Mustafa, menyambut positif kehadiran Garuda Spark. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di Batam perlu diikuti dengan munculnya talenta-talenta baru yang mampu masuk dan berkembang di industri tersebut. Kadin Kepri juga mendorong anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai membangun usaha sendiri.
2: Dengan adanya Garuda Spark ini, kita berharap nantinya akan muncul ya talenta-talenta baru di industri digital ya, yang seperti kita ketahui bahwa Nongsa Digital Park ini mendapat dua fasilitas ya, yaitu Free Trade Zone dan juga KEK. Jadi produksi-produksi yang ada di Nongsa Digital ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Nah, kami dari Kadin juga mendorong talenta-talenta muda nanti untuk mendirikan PT perseorangan ya, yang berbadan hukum ya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekarang PT perseorangan.
1: Mustafa menilai peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya investasi digital di Batam, termasuk sektor data center. Ia juga mendorong UMKM agar semakin melek digital sehingga dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Kembali kami hadirkan informasi mengenai kegiatan solidaritas peduli NTT yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia Kepri di Alun-Alun berlangsung sukses dan mendapat sambutan baik dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang terdampak musibah gempa. Akan dilaporkan oleh reporter kami, Nurul Mahfud.
3: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Kepri sukses menggelar kegiatan Pray for Flores yang berlangsung di Alun-Alun Engku Putri Batam dengan melibatkan masyarakat dan sejumlah musisi timur. Kegiatan itu diisi dengan open donasi sebagai upaya menggalang bantuan bagi warga NTT yang membutuhkan dukungan pasca gempa. Ketua DPD KNPI Kepri Andi Kusuma menilai antusiasme masyarakat yang hadir dan ikut berdonasi menunjukkan kuatnya semangat kemanusiaan serta kepedulian warga Batam terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, kegiatan solidaritas seperti ini penting untuk terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu mengumpulkan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong di tengah masyarakat.
4: Kita sama-sama berduka cita atas kejadian musibah yang tentunya menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Flores minggu lalu. Ya, gempa bumi yang menyebabkan korban cukup banyak dan kita berduka atas kejadian tersebut. Nah, bermula dari situ, jadi di Batam ini cukup banyak sebenarnya musisi-musisi dari timur yang bertalenta, yang memang sudah melalang buana dalam dunia industri musik. Nah, itu kita coba ajak, mereka juga mengajak berkolaborasi bersama KNPI tentunya untuk mengadakan konser amal, seperti itu Mbak. Konser amal, tapi memang konsepnya adalah konsep anak muda, yang dia tentunya tidak di atas panggung, tapi kita main di street. Artinya kita mengajak masyarakat untuk peduli terhadap NTT, memberikan donasinya melalui kreativitas anak-anak muda.
3: Ketua KNPI Kepri Andi Kusuma berharap donasi yang terkumpul dapat memberikan manfaat bagi warga NTT yang terdampak gempa. Kolaborasi antara pemuda, komunitas, musisi timur, dan juga masyarakat Batam diharapkan dapat menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat diwujudkan melalui aksi bersama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Laporan selengkapnya, Faik Iqbar Muzaki.
5: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi yang digunakan dalam pembahasan perubahan KUAPPS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Angka pertumbuhan Batam tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,4%. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Mustafa, menyebut pertumbuhan ekonomi Batam masih ditopang sejumlah sektor yang menunjukkan tren positif, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata.
6: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4% sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, sektor industri, pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
5: Selain aktivitas industri dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi Batam juga diproyeksikan mendapat dukungan dari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aerotechnik juga disebut menjadi bagian dari faktor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, inflasi Kota Batam pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5% atau masih sejalan dengan target inflasi nasional. Untuk menjaga stabilitas harga, pengendalian inflasi akan dilakukan melalui penguatan pasokan, operasi pasar, kelancaran distribusi, kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro dalam perubahan KUAPPS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 yang telah disepakati DPRD bersama pemerintah Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusyaki melaporkan.
0: Kini kami hadirkan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Kondisi kesehatan Raja Norwegia Harald Tima, 89 tahun, memburuk saat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Istana Kerajaan Norwegia pada Kamis 27 Agustus menyatakan kondisi Raja kini berada dalam keadaan yang sangat serius. Raja Harald sebelumnya dirawat sejak 17 Agustus di Rumah Sakit Universitas Oslo karena masalah kesehatan termasuk infeksi bakteri pada aliran darah. Ia sempat mendapatkan perawatan antibiotik dan menunjukkan respon terhadap pengobatan, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan kondisi yang kembali memburuk. Menyusul kondisi tersebut, sejumlah agenda resmi keluarga kerajaan dibatalkan. Putra Mahkota Haakon yang saat ini menjalankan tugas sebagai wali raja serta Ratu Sonja menyesuaikan kegiatan mereka. Raja Harald telah menjadi kepala negara Norwegia sejak 1991. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
7: Olahraga hari ini kita mulai dari voli. Timnas voli putri Indonesia menutup fase grup AFC Women's Volleyball Continental Championship 2026 dengan hasil positif. Menghadapi Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium China, menang telak 3 set langsung 25-18, 25-17, dan 25-21. Kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia melaju ke babak 8 besar. Arselan Wari dan Caca Devega tampil menonjol dalam pertandingan tersebut. Arselan menjadi salah satu pendulang poin utama Indonesia, sementara Caca juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga tekanan terhadap pertahanan Malaysia. Performa keduanya membantu Indonesia mengendalikan pertandingan sejak set pertama. Indonesia tampil lebih konsisten dalam 3 set. Setelah unggul 25-18 pada set pembuka, permainan Indonesia semakin solid dan mampu mengamankan set kedua dengan 25-17. Pada set ketiga, Australia sempat memberikan perlawanan, tetapi Indonesia tetap mampu menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan 25-21. Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Indonesia di fase grup setelah sebelumnya menundukkan Kazakhstan. Dengan kemenangan atas Australia, Indonesia finish di posisi keempat klasemen gabungan dan berhak melanjutkan perjuangan ke perempat final AFC Women's Continental 2026. Kita beralih ke sepak bola. Java United FC resmi memperkenalkan skuad yang akan berlaga di Super League 2026-2027. Klub yang kini bermarkas di Semarang tersebut menyiapkan 27 pemain untuk menghadapi musim baru, setelah sebelumnya dikenal sebagai Malut United FC yang bermarkas di Ternate. Perubahan identitas dan markas menjadi bagian dari langkah baru klub untuk membangun basis sepak bola di Jawa Tengah. Java United tetap mempertahankan sejumlah pemain berpengalaman, di antaranya Ciro Alves, David Da Silva, Gustavo Vanka, Pico Duarte, serta Yan Che dan Jakob Sayuri. Skuad Java United juga memiliki kombinasi pemain lokal dan asing di berbagai posisi. Untuk memperkuat tim, klub mendatangkan dua pemain asal Brazil, Jonathan Machado dan Caio Nunes. Komposisi tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelatih Fabio Fernandes dalam menyusun strategi. Java United kini bersiap menghadapi persaingan Super League dengan identitas baru dan komposisi skuad yang cukup lengkap. Perubahan ini diharapkan menjadi awal bagi klub untuk membangun tim yang kompetitif sekaligus memperkuat kehadirannya di sepak bola Jawa Tengah. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana, salam olahraga.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. DPRD Batam bentuk pansus pengelolaan aset dan pajak daerah. Garuda Spark dinilai bisa cetak talenta baru industri digital di Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam pagi ini. Dapatkan informasi resmi kami di portal rri.co.id dan juga Anda bisa menyampaikan berbagai informasi update melalui WhatsApp kami 0811 7781051 dan follow media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya pagi yang indah harus diisi dengan kebiasaan sehat. Mungkin sebelum pergi bekerja atau juga mengantarkan anak ke sekolah, atau mungkin mau pergi ke pasar atau kegiatan apapun itu, harus minum air putih dulu. Kalau misalnya punya waktu luang, nah Anda mungkin bisa berjemur di bawah sinar matahari ya, dan bisa melakukan olahraga ringan, melakukan peregangan atau jalan kaki singkat agar aliran darah kita tuh lancar. Dan yang paling penting, harus memberikan bahan bakar untuk tubuh kita, alias untuk memberikan sarapan bergizi supaya semakin energik untuk melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini ya. Dan pendengar, tentunya pagi hari ini Hana akan menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda di opini publik. Tentunya untuk Anda yang mendengarkan bisa menyampaikan berbagai informasi mengenai fasilitas publik yang Anda lihat, atau mungkin lagi dalam perjalanan Anda melihat ada terjadi kemacetan atau juga kecelakaan, bisa sampaikan menurut pandangan mata Anda informasi-informasi update tersebut melalui WhatsApp kami di 0811 7781051, atau juga Anda bisa menyampaikan melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam ya, dan juga bisa sampaikan langsung melalui telepon kami 463351. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan mencoba menghubungi polisi lalu lintas untuk menghadirkan informasi lalu lintas yang ada di beberapa titik daerah Kota Batam. Namun untuk saat ini kami akan hadirkan satu lagu untuk Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita akan menghadirkan informasi mengenai arus lalu lintas. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama dengan polisi lalu lintas yang sedang bertugas di Simpan Traffic Pambil Mall Batam melalui line telepon. Ada Bribda Rian Sihombing. Selamat pagi Pak Rian.
4: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, salam presisi, sehat selalu ya Pak.
4: Salam presisi, sehat selalu Mbak. Kita bersama tim dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau.
3: Iya, lalu seperti apa ini Pak kondisi lalu lintas saat ini? Apakah ramai, lancar, atau sudah mulai terjadi kepadatan?
4: Baik Kak, mohon izin. Selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau langsung melaporkan situasi lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari Simpang Traffic Light Pambil Mall Batam. Baik, untuk yang pertama dari Jalan Ledjen Suprapto Batu Aji yang akan menuju Jalan Apeniani Batam Center dan akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi hari ini dalam situasi ramai dan lancar, terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang melintas. Pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan di pagi hari pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menghimbau untuk pengendara pada lajur dari arah Batu Aji yang akan lurus mengarah Batam Center. Pada saat dari arah Tanjung Piayu, traffic light lampu hijau tanda kendaraan berjalan agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar untuk pagi hari ini. Baik pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall Batam dikarenakan terdapat persimpangan masuk dan bertepatan dengan U-turn di pintu masuk kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengurangi batas kecepatan Anda. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Jayu yang akan menuju Batu Aji dan Batam Center, pada pagi hari ini terpantau saudaranya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Aji maupun Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengimbau untuk pengendara dari arah Tanjung Piayu agar menggunakan atau memakai masker pada saat berkendara dikarenakan kondisi jalan saat ini atau pagi hari ini masih berdebu sebelum mendekati pos lalu lintas 9010 Polresta Barelang. Baru diantisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Demikian Kak untuk informasi arus lalu lintas saya melaporkan dari Simpang Traffic Light Pambil Mall Batam. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Pak Rian. Kalau misalnya dibandingkan dengan kondisi biasanya, apakah volume kendaraan hari ini lebih ramai atau bagaimana Pak Rian?
4: Baik Kak, untuk pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas masih terbilang cukup normal dan seperti biasanya. Dan untuk kemacetan pada pagi hari ini sudah mulai kurang dikarenakan pelebaran jalan sudah selesai. Namun untuk masih akan dikarenakan antara aspalnya seperti yang sebelahnya karena untuk pembatas jalan sudah agak jalan lajur tersebut.
3: Oke, kalau dilihat pagi hari ini ada tidak terjadi kecelakaan atau juga kendaraan mogok begitu yang sedang ditangani petugas di sana?
4: Baiklah, untuk pagi hari kecelakaan atau kendaraan yang mogok tidak ada di simpang kawasan Pambil. Untuk seluruhnya dan baik dan lancar dan juga berjalan dengan lancar seluruh pengendara roda 2 4.
3: Halo Pak Rian. Pak Rian,
4: halo.
3: Iya, suaranya sedikit kurang jelas ini. Mungkin boleh pindah posisi sedikit, Pak. Mungkin karena sinyal atau bagaimana. Boleh disampaikan lebih lanjut lagi?
4: Baik Kak, dapat kami laporkan untuk kecelakaan lalu lintas dan juga untuk hal-hal yang menonjol di simpang Stratul Expandil Mall Batam. Tidak ada kita temukan untuk pengendara roda 2 maupun roda 4. Seluruhnya masih menaati aturan berlalu lintas. Demikian Kak.
3: Oke, berarti pelanggaran yang paling sering ditemukan di lapangan untuk saat ini belum ada ya Pak ya?
4: Baik Kak, betul Kak.
3: Oke, kalau dilihat di Gedung RRI Batam ini cuacanya lumayan berawan ini Pak. Bagaimana cuaca di sana? Apakah kurang bersahabat?
4: Baik Kak, untuk kondisi cuaca di simpang Stratul Expandil Mall Batam pada pagi hari ini sama seperti di Gedung RRI, namun tidak berhujan, dan juga kita doakan untuk pagi hari ini agar tetap cerah dan semangat dalam melaksanakan aktivitas pagi
3: hari. Pak, kalau boleh tahu, kalau hari ini ada tidak agenda khusus, mungkin dalam sepanjang hari ini akan ada rekayasa lalu lintas begitu atau bagaimana?
4: Baik Kak, untuk kondisi arus lalu lintas pada pagi hari informasi tidak adanya rekayasa lintas, seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk rekayasa apabila ada hal-hal yang menonjol, mohon maaf Kak, seperti kecelakaan ataupun ada perbaikan jalan, mungkin setelah terlaksanakan rekayasa lalu lintas.
3: Oke, terakhir ini Pak, apa pesan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam yang mungkin melintasi traffic light Pambil untuk saat ini? Silakan Pak.
4: Baiklah, untuk pesan yang dapat kita sampaikan kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam di khususnya pada pagi hari ini, agar seluruhnya mematuhi aturan seperti traffic light yang sudah ada pada tempat ini, dilarang melawan arus, khususnya dikarenakan jalan yang sudah lebar adanya kita temukan satu persatu pada pagi hari ini seperti melawan arus yang akan keluar dari Indomaret di kawasan Batam Indo. Dan juga kita sampaikan kepada seluruh pendengar agar menggunakan helm SNI, begitu juga untuk lajur khususnya Kak, agar mematuhi lajur yang sudah ditentukan, yaitu lajur 1 dan 2 untuk kendaraan roda 2 dan lajur 3, 4 untuk kendaraan roda 4 maupun lebih. Begitu juga untuk yang dari arah Tanjung Piayu, kepada pendengar yang bertepatan kami sampaikan, apabila sudah lampu hijau tanda berjalan dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji, mari kita kurangi kecepatan dan kita taati traffic light yang ada pada simpang ini agar kita berhenti dan tidak memakai jalur tersebut, dikarenakan sangat membahayakan pengendara lain, baik pengendara lain dan juga kita sendiri. Demikian Kak, untuk himbauan yang dapat kita sampaikan dari Simpang Stratul Expandil Mall Batam, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Pak Rian untuk informasinya. Selamat bertugas, selamat pagi. Baik, demikian pendengar laporan langsung dari lapangan yang kita dengarkan bersama mengenai kondisi arus lalu lintas di simpang traffic Pambil Mall ya. Dan tentunya ada tadi peringatan yang perlu diwaspadai. Dan untuk Anda yang mungkin sedang berkendara, jangan lupa utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan memaksakan diri ketika kondisi jalan tidak memungkinkan ya, karena tujuan perjalanan bukan hanya sampai di tempat, namun juga sampai dengan selamat.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 21 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di opini publik, dan kami mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai informasi update mengenai fasilitas publik, arus lalu lintas, atau informasi-informasi update yang Anda ingin sampaikan di Pro 1 RRI Batam. Silakan di 463351 kami terima, atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan di pagi hari ini ternyata kami mendapatkan satu pendengar yang bergabung melalui line telepon. Selamat pagi, halo.
1: Pagi, halo Hana, Cynthia.
0: Ada Mas Prabu, pendengar setia kita ya. Kabar sehat Mas Prabu?
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Ini di seputaran Dapur 12 Mendung.
0: Di Batu Haji. Batu Haji ya, oke.
1: Iya, jadi.
0: Tapi mendung bukan berarti hujan, tapi nanti kita akan tanyakan ke BMKG ya.
1: Iya betul, kalau bisa sih hujan ya, karena udah lama juga kan, kemarin hujan sebentar aja ya.
0: Iya.
1: Iya, Hana nggak sehat ya?
0: Hana juga sehat. Oke, Mas Prabu, selain dari cuaca di sana, Mas Prabu ada kegiatan di luar juga nggak saat ini?
1: Ya nanti rencana ke Tanjung Pinang.
0: Jadi,
1: Mas Prabu mau menanggapi yang demo itu, kemarin kan udah gabung sama Joshua ya. Ya berharap memang RUU perampasan aset itu di apa namanya, disahkan ya. Akhirnya bisa akhirnya
0: Mas Prabu setuju
1: juga.
0: Disahkan juga ya.
1: Iya, akhirnya udah disahkan juga, tapi itu dia Hana.
0: Kenapa itu?
1: Bulan Desember berlakunya.

0: naikkan harga-harga mah BBM, bahan pangan, itu cepat banget itu. Gitu, jadi ya kita kan
1: tanpa aba-aba tiba-tiba langsung naik begitu ya.
0: Iya betul, jadi ya pokoknya apa ya, kalau bisa selalu diawasi lah, karena itu kan milik rakyat, Hana.
1: Iya.
0: Bukan, yang dirampas itu kan milik rakyat, bukan milik Pak Prabowo.
1: Iya.
0: Kalau milik Pak Prabowo nggak apa-apa, tahun depan, 10 tahun depan lagi.
1: Jadi, karena ya, ini milik bersama, berat. Jadi
0: iya,
1: harapannya gitu. Sejahtera bersama begitu ya.
0: Iya, okay. Gitu, dan harus itu transparan. Nanti kalau udah dirampas, nah hasilnya itu kemana gitu kan
1: ya,
0: jadi
1: ya.
0: Harus transparan, jangan hanya dirampas doang nanti.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Itu mungkin aja, itu aja.
0: Iya, nah, itu aja, semoga Hana sehat dan selalu rezekinya lancar ya.
1: Amin, terima kasih Mas Prabu.
0: Iya,
1: sehat
0: iya,
1: selalu di sana ya.
0: Iya, selamat pagi.
1: Terima kasih sudah memberikan aspirasinya pada pagi hari ini ya, mengenai isu yang memang menjadi polemik begitu ya, karena demo sudah terjadi pada hari Kamis 27 Agustus 2026 dan memang ada tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan oleh massa begitu. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan tanggapan juga mengenai informasi update tersebut, bisa melalui Pro 1 RRI Batam di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Namun untuk saat ini pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta.